0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: Aluan ke final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: Okey, Gerak FM Mesra Harmoni. Terus kita nak bersiaran secara langsung untuk waktu ini di semua platform media sosial kita. Dan untuk hari ini, kita nak raikan anda semua ya. Bersama-sama lagi kalau kita tengokkan, kalau kita siaran TV pun memperkatakan berkenaan dengan pertemuan di suku akhir di antara Maghribi bertemu dengan Perancis.
1: Ya, pada pukul 4 pagi nanti dan juga hari Jumaat. Bolehlah untuk anda sama-sama memeriahkan Piala Dunia 2026 perlawanan antara Perancis dan juga Morocco.
0: Okey, sama-sama kita tunggu sebab apa untuk Perancis dengan Morocco ni antara pertemuan dan juga perlawanan yang cukup hebat yang kita nantikan. Sepintas lalulah untuk anda ya yang bersiaran sama kami sebelum kita nak lajakkan lagi perjalanan kita untuk hari ini bagi temasya sukan bola sepak Piala Dunia 2026 FIFA kali ini. Kita adalah penyiar rasmi RTM sendiri.
1: Ya, dan juga untuk anda semua jangan lupa untuk memilih RTM sebagai rakan penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Ya, selamat pagi sekali lagi untuk anda yang siaran bersama dengan Ibas pagi ini.
1: Dan juga saya BAZZ Bas tu. Mungkin ramai lagi tak kenal kan. Betul lah Ibas, bila live di TT kan, oh ni ke Bas? Saya lah.
0: Tak apa nak perasan.
1: Terima kasih lah kerana terus memilih Kedai FM ni sebagai peneman pagi anda, peneman tengok bola anda kan. Ada juga peneman di kalau anda rasa macam tak tahu nak buat apa, tengok Kedai FM. Dan tak juga peneman apa untuk anda semak keputusan Piala Dunia FIFA 2026.
0: Ada juga yang kata tak payah nak semak sangat lah dek, sebab apa Kedai FM tu sentiasa akan berikan jadual-jadual yang terkini buat kita semua. Okey, baik untuk anda bila masuk pusingan, orang kata pusingan kesingkiran ni, pusingan kalah mati 32 kemudian pula 16, tibalah masanya untuk ke quarter final ataupun suku akhir ni. Memanglah setiap perlawanan bukan lagi kita katakan soalnya untuk kita nak tunjukkan kecantikan perlawanan kita, kehebatan kita kan berkenaan dengan perkara tersebut. Tetapi siapa yang mampu untuk bertahan dek sampailah ketiupan whistle
1: penamat.
0: Lagi tu.
1: Oh, macam tu untuk bising.
0: Tapi kita nak tanya juga, adakah pilihan pasukan-pasukan anda yang anda pilih? Sebab bukan negara kita. Kalau kita Malaysia, tentu kita akan pilih Malaysia saja kan.
1: Of course.
0: Tapi kalau ni negara-negara luar, bukannya Malaysia yang bertanding. Jadi kita pasukan yang kita pilih tu bukannya satu. Tapi banyak yang kita pilih.
1: Banyak.
0: Kalau kita pilih lain pula. Tetapi yang lokal, yang awal sekali yang anda pilih tu macam mana? Adakah ataupun dah pun say hi-hi.
1: Bye-bye
0: gitu.
1: Tak apalah walaupun orang kata ada yang dah terkeluar, dah tersingkir, dah bye-bye dah kan. Tapi kita nak tahu juga perasaan kita tu. Macam mana kau tengok contohlah Brazil.
0: Contoh.
1: Brazil.
0: Sanji dengan Hamdan.
1: Kita nak sokong Neymar kan. Kita tengok terkeluar, apa perasaan kita masa tu. Dan juga kalau masih ada lagi pasukan-pasukan yang anda sokong tu, sejauh mana anda boleh yakin yang pasukan anda ni akan menggalas ataupun akan bawa pulang Piala Dunia? Sejauh mana anda yakin?
0: Sejauh
1: akan,
0: mana yakin
1: akan menang? Contoh Morocco akan menang. Sejauh mana? 98%? 50%? Boleh kongsi dengan kami.
0: Okey. Jom. Ada juga yang kongsi untuk waktu ni. Abang Mi Roti Canai.
1: Oh, ya awal.
0: Awal Abang Mi Roti Canai. Selamat pagi untuk semua pendengar Kedai FM. Abang Mi ni bilalah pasukan yang Abang Mi paling sayang, paling suka sekali. Dia kata Perancis.
1: Oi.
0: Sebab kali Mbappe, dia seakan-akan dengan Abang Mi jugalah.
1: Aduh.
0: Kami tu lebih kurang lah dia kata. Amboi macam tu sekali. Okey, Abang Mi Roti Canai dia kata setakat hari ni dia kata 8 pasukan yang marah ke peringkat suku akhir ni, satu pasukan yang memang dia letak di carta dia tu memang nombor satu.
1: Nombor satu
0: sekali Perancis.
1: Memang peminat sungguh ni Perancis ni.
0: Nombor dua tu dia tak boleh kira lah, akan tewas dengan dia lah Perancis. Dia akan layak. Perancis ni dia kata bakal bertemu dengan Norway. Bukannya Argentina, tapi Norway di pentas akhir Piala Dunia. Hebat Bang Mi dia bagi.
1: Tu ramalan dia lah tu.
0: Ramalan dia.
1: Tak apalah, macam mana pun Bang Mi yang pasti kena bersama dengan RTM kan. Betul-betul percuma. Okay,
0: siapa dia lagi bah?
1: Dan juga kita ada Rohas Niza. Rohas Niza kata antara pasukan dia minat Brazil. Tapi dah terkeluar kan. Terkeluar nak buat macam mana dia kata. Tapi dia pilih Heartland pula. Dia pilih Switzerland.
0: Switzerland pula ha?
1: Tak apalah Kak Rohas Niza weh. Switzerland pun Switzerland lah, memang tak setia lah Kak Rohas Niza.
0: Dari mana Kak Rohas Niza ni?
1: Daripada Nakanabua.
0: Dari Nakanabua.
1: Nakanabua ada lah tu.
0: Ada Nakanabua kan. ZZ Cafe juga, Kak Aisyah juga. Kemudian Bang Bulat juga bersama kita selain Fahmi tadi yang sokong
1: ni seorang lagi.
0: Seorang lagi, okey boleh.
1: Mayon kata saya ada dulu sampailah saya sokong England.
0: Oh England.
1: Ha. Oh dia sokong England. England. Oh. Tak apalah daripada pekan sebelah. Kampung pekan sebelah Bujang.
0: Kampung pekan sebelah Bujang dia sokong England.
1: Ha, dia sokong England. Tak apalah.
0: Kita nak tunggu tengok juga berkenaan dengan England ni siapa yang bakal membawa pulang. Adakah England yang dikatakan Harry Kane yang mampu untuk mengubahkan suasana Piala Dunia 2026 untuk kali ini. Namun begitu, untuk anda yang bersiaran bersama kita di Kedai FM Mesra Harmoni waktu ini juga, cuba tercari-cari juga aku di sini. Siapakah yang bakal mengirimkan kepada kami. Tapi dua talian kita buka ke?
1: Eh, buka lah. Untuk anda semua. Berapa? 04-77?
0: Satu. 3037
1: dan juga 7176-08.
0: Okey, terus bersama dengan kami di Aktif 610.
1: Hashtag Rancak Berbisa.
2: Dengan Jumper Champions.

0: #RancakBerbisa.
1: Laluan ke final
2: Selasa
1: 9.30 pagi.
2: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
1: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

0: Okey, ini ke lagu Gerai FM Maida Satu Jiwa Sejuta Sorakan yang bakal berentap insyaAllah pada malam final nanti.
1: Ya, lagu ni akan orang kata berlegar-legar di Star Walk .
0: Ya.
1: Dataran Star Walk dekat Lostak ni sempena dengan Gegak Piala Dunia nanti.
0: Gegak Piala Dunia.
1: Nanti kami akan berdengarkan kepada anda lagu penuh. Satu Jiwa Sejuta Sorakan.
0: Okey. Baik, Bas, kita nak sambung lagi untuk apa yang kita nak katakan pagi ni.
1: Okey, Mion kata no way ni nak menang.
0: No way.
1: England kata no way. Itu antara orang kata apa-apa dengar-pendengar yang komen dengan kita kan. Dan ada lagi ke yang bersama-sama dengan kita ni, Bas?
0: Ada tengok. Cek tengok.
1: Nak cek lah ni.
0: Okey, cek. Okey, tu.
1: Daripada Faizah Ahmad. Siapa dia? Macam pernah dengar.
0: Macam pernah dengar. Dulu kan rakan separtner dengan kita ke? Khairuddin Razak.
1: Tu Fukat Faiz.
0: Fukat Faiz.
1: Oh, nama penuh dia Faizah. Dia kata, saya sokong Brazil daripada kecil. Memang sedih gila-gila sebabnya tersingkir kan. Tapi itulah namanya bola. Bukan semua yang kuat boleh sampai akhir, dia kata.
0: Ya.
1: Kak Faizah Ahmad kata.
0: Kak Faizah Ahmad kata. Okey, baik, seterusnya untuk anda Pak Tam Hamzah. Pak Tam Hamzah pagi ni mai sungguh rajin dia. Okey. Dia kata, saya ni penyokong tegar. Dia kata pasukan Portugal. Dia kata CR7 tu memang, dia kata gantung jersey. Dia kata walaupun jersey tu tak apa mahal sangat, dia kata. Pak Tam Hamzah, tapi mesti ada juga, dia kata. Dia sokong sangat dengan pasukan Portugal. Tapi nak buat macam mana, dia kata habuan tak ada walaupun masa 90 minit. Kalau dia tiup bisil berhenti itu, ada harapan, dia kata, untuk peace separuh masa ke masa tambahan. Tapi tak payahlah nak buat macam mana Pak Tam Hamzah. Pak ni itulah, buat masalah ni duk fikir dululah sama ada nak sokong. Kita tunggulah, dia kata, ke separuh akhir nanti baru nak sokong, dia kata balik.
1: Tu Pak Tam Hamzah.
0: Pak Tam Hamzah.
1: Kata. Norway dah lama tak boleh masuk World Cup ni, dia kata. Saya memang sokong Brazil, tapi pasukan Brazil boleh terkeluar ni, dia kata. Saya memang pelo duk kecewa lagi ni.
0: Tak boleh noh.
1: Dia duk buat kajian lagi tu.
0: Tak boleh nak terima.
1: Kata.
0: Abang AA ke?
1: Lo ni, dia kata, saya punya buat kajian ni tu. Saya tukar ambil Argentina. Apa dia lah AAA? Ni bukannya DJ AA. AAA saja nama dia.
0: AAA.
1: Aduh. Lepas tu pula ni kita ada siapa? Hafiz. Hafiz daripada...
0: Hafiz Jantan.
1: Bukan. Daripada apa ni? Paya Mak Insun. Dia kata, saya pilih England. Sebab apa, dia kata? Sebab tahun ni nampak lebih matang. Dia kata England tu corak permainan dia tu nampak macam lebih matang daripada 4 tahun sebelum ni. Sebab tu dia pilih England. Okay,
0: baik. Tapi tak apa, untuk anda Pak Long Haji Ahmad lengkuas pula, dia kata. Okay, dia kata untuk kali ni, dia kata dia pilih Morocco akan bertemu dengan Norway lah untuk pentas akhir.
1: Tu ramalan dia pula.
0: Tapi yang pentingnya kita kena tunggu tengok awal pagi nanti lah. Apa cerita Perancis dengan Morocco. Baru kita boleh lajak pi. Tapi itulah, setiap kita ni, kita nak tahu penghujungnya dulu, dia kata, baru kita boleh buat perancangan.
1: Dan juga ni Bayin.
0: Okay. Bayin
1: kata tahun ni bagi Perancis lah walik Piala Dunia tu. Dia kata boleh lah
0: Bayin.
1: Okey, tak apa, tak ada masalah. Kita kata ramalan kan, tu kita nak tahu tu. Peningat-peningat kita ni, adakah pasukan-pasukan tu masih berdiri ataupun dah terkeluar pun masih lagi yang kata setia dengan pasukan tu.
0: Kita nak tengok juga kan. Okey, untuk malam pagi, awal pagi nanti juga, apa yang dikatakan oleh rakan kita Hamid Bonsiu.
1: Pak Hamid,
0: selamat pagi untuk semua. Dia kata dia malam nanti Morocco lah, dia kata.
1: Dia sokong Morocco.
0: Dia sokong Morocco lah, dia kata. Morocco 1-0, dia kata.
1: Tipih tu.
0: 1-0.
1: Lepas tu Lia Rahim. Zaman 4R minat Brazil. 4R tu beri, lama dah tak minat dia tahun ni. Sokong Morocco sejak World Cup 2022. Saya dah berulat, ada beralih.
0: 4R dulu nak Brazil.
1: 4R dulu.
0: Dia pun tak ada. Ronaldo. Ronaldinho, Roberto Carlos. Seorang lagi, Rubino.
1: Tak tahu semua yang R tu kan.
0: R belakang kan.
1: Sebab tak ada dah, dia kata dia tak minat. Ada minat lah ni, Ashraf Hakimi dengan tu lah, Ismael Sabri.
0: Sobiri.
1: Sobiri. Ha.
0: Ha, nak tengok macam mana.
1: Ha, boy Halia Rahim ni. Dia pilih orang nak sokong pun. Oh.
0: Itulah. Ha. Mak Fizi juga. Terima kasih. Mak Fizi, Rokia, Ashikrin, Roslan, Cik Zainab, 383 juga. Ha, mendengarkan kita untuk waktu ni. Okay?
1: Sikit lagi Mak Bon.
0: Okay, Mak Bon.
1: Mak Bon kata, kalah menang tak apa. Dia kata, yang penting kedai FM on sedia.
0: InsyaAllah.
1: Ha, semoga sihat selalu DJ-DJ semua kat kedai FM tu.
0: Mak Bon. Ha? Okay. Borong durian 1,500. Eh, tahun ni kenduri durian dia kata.
1: Dia kata ni, 4R tu, Bayern kata Ronaldo. Lepas tu, Romaria. Rivaldo. Rinaldino.
0: Oh, Ronaldino.
1: Ronaldino. Itu 4R tu.
0: Okay, 4R tu. Okay, baik, tak apalah. Itu betul semua. Mereka sebab nama-nama mereka tu memang macam tu.
1: Ya.
0: Yang pentingnya untuk anda, jom kita nak layan bergerak bersama dengan 1 juta.
1: Sejuta sorakan.
0: Komposer siapa lagu ni, Bas?
1: Komposer
0: Suryani Muhammad.
1: Ya. Untuk anda semua.
0: Kedai FM.
1: Seharmoni.
0: Release oleh.
1: Release oleh.
0: Siapa lagi kalau bukan Nur Hafizah Idris.
1: Yeay. Kedai FM.
0: Seharmoni.

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: Notif 6:10 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, baik, 45 minit lagi kita ya, dah selesai dah 45 minit, ada 15 minit lagi untuk bawa kita ke pukul 9 pagi. Tapi untuk waktu ni yang pastinya rakan-rakan kita ni dah tengah kacau dah.
0: Ha, kacau apa, kacau orang?
1: Kacau. Kalau bas tadi kita ni kita akan sering kali kita akan kata bubuk lambuk.
0: Ha, bubuk lambuk.
1: Sebab apa tahu? Sebab kita dah sinonim dah dengan bubuk lambuk. Kan bulan Ramadan sebulan kita bubuk lambuk walaupun
0: masih makan bubuk lambuk ya kan.
1: Hari-hari boleh kita surah masjid. Tapi untuk bulan Muharram ni kita buat bubuk
0: Ashura.
1: Ashura.
0: Atau bubuk sorak lah orang kedah panggil kan. Dan juga mungkin saya ni sahabat-sahabat kita sedang bertungkul lumus. Tapi lah ni okey lagi.
1: Okey, tak apa nak keluk.
0: Ya tak, dia biasa. Biasa je nya.
1: Okey, Abang. Kita nak sembang berkenaan bola juga. Kita ada tetamu kita pagi ni. Rakan kita yang telah menembusi talian kita 7713037 dan juga 7717608.
0: Jangan-jarang kan?
1: Terima kasih, jangan-jarang. Dari mana ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Ya, siapa di talian?
0: Siapa tu?
2: Sini Abang Fadil daripada Meru Kelang, Selangor.
0: Wah, Abang Fadil di Meru Kelang. Dulu orang mana dulu? Memang orang Kelang ke?
2: Dulu orang dekat-dekat rumah DJ E tu.
1: Oh, tu. Dekat rumah DJ E.
0: Loh, ya ke? Jiran ke lagu mana?
2: Ya.
0: Jiran dengan DJ E ke macam mana?
2: Selang-selang rumah ialah. Tapi semua kenal DJ E. Mak dia kenal, ayah dia kenal, Tok Wan dia pun kenal.
0: Dia
1: oh,
0: lah.
1: Oh, sampai tahu tu. Tapi lama aku duduk di sana, Abang Fadil.
2: Di sini dah 51 tahun.
1: 51 tahun duduk di...
0: Duduk di Kelang, Meru Kelang tu. Duduk balik tak kampung? Yeah.
2: Balik, selalu balik. Abang ada lagi di Telaga Mas, ada lagi di Jabi, ada di Tualang pun ada adik.
0: Dekat okay.
2: Rumah DJ Yat.
0: Oh, rumah DJ Yat.
1: Yat pun kenal juga.
0: Aduh.
1: Okey, baik, Abang Fadil. Kita nak tanya berkenaan dengan ramalan kita lah. Kita sembang-sembang berkenaan dengan bola ni kan. Kita tengok Piala Dunia.
0: Tapi sebelum tu, kena tanya.
1: Abang
0: apa tadi?
1: Abang
0: Fadil. Abang Fadil, sokong masih ada ke, kata apa ni, pasukan-pasukan pilihan Abang Fadil ni?
2: Oh, mesti ada.
0: Apa dia?
2: Tapi ada dua. Tapi yang lebih sokong tu Argentina.
0: Oh, Argentina. Okey, ramalan Abang Fadil.
2: Ramalan saya Argentina. Argentina lagi lah tahun ni.
0: Oh, Argentina lagi.
1: Argentina lagi tahun ni. Jadi sama-sama kita nak tengok lah sama ada Argentina mampukah untuk menewaskan Switzerland terlebih dahulu.
2: Betul. Dia jumpa Switzerland dulu.
1: Agak-agak berapa tu kalau yang peringkat quarter final ataupun suku akhir ni?
2: Suku akhir ni dia lebih kurang dalam, dia tak boleh lebih lah daripada 2-0, 2-1 macam tu je lah, tak boleh lebih.
0: Betul.
2: Switzerland pun hebat juga. Dia pun ada bintang, dia pun baik juga.
1: Kita tulis Bang Fazil dari Meru ni, kita tulis untuk pertemuan dengan
0: Argentina
1: ni 2-1 lah.
0: Argentina dan Switzerland 2-1. Okey,
1: lepas 2-1. Tu marah ke peringkat

0: final nantilah. Untuk separuh akhir, kita tak tahu lagi lah macam mana kan. Tapi yang pentingnya, Argentina akan berada di pentas akhir Piala Dunia.
1: Ya.
0: Okey, baik, terima kasih.
2: Ha, dia tak payah yakin tu.
1: Yakin.
2: Ha, dia kena kata, ha. Macam tu.
0: Okey, terima kasih, Pak Fadil.
2: Terima kasih, Pak Fadil.
1: Ya,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
0: Okey, jauh ha?
2: Dah jauh, Meru.
0: Meru.
2: Tapi orang kampung baik rupanya.
0: Meru Kelang. Bukan Meru Perak.
2: Bukan, Meru Kelang.
0: Meru Kelang.
2: Okey, dia kata 2-1 Argentina akan bertemu dengan Argentina akan menang dengan Switzerland kan?
0: Ya.
2: 2-1. Tak apalah macam mana pun. Kalau Farah Langkawi pula dia kata.
0: Dia kata apa?
2: Dia kata Switzerland lah menang.
0: Oh, Switzerland menang.
2: Sebab apa? Lawan. Dia memang tak glamour.
0: Okey.
2: Tapi disiplin dia pun tinggi. Tu Farah daripada Langkawi.
0: Switzerland ah.
2: Okey.
0: Terkejut.
2: Itulah pasal.
0: Oi, bahaya ini. Okey, baik, seterusnya pula ada Hakim dari Gurun. Dia kata Perancis masih pilihan saya, dia kata. Perancis.
2: Itulah pasal. Siapa Hakim?
0: Hakim.
2: Okay. Sebab apa? Sebab dia lengkap semua posisi.
0: Itulah Hakimi. Katanya kalau Hakim ni dia semua kawasan ya. Wasil orang panggil, pengadil.
2: Dan juga sikit seorang lagi boleh.
0: Okey.
2: Roslan
0: daripada Madun.
2: Bukan Roslan Madun. Daripada ni taman taman apa ni dekat Jalan Kuala Kedah ni?
0: Jalan Kuala Kedah.
2: Dia kata bola
0: taman
2: ni.
0: Pelangi.
2: Bukan ni. Jalan Batas Pek ni.
0: Oh, Jalan Batas Pek.
2: Taman Restu.
0: Dia kata
2: bola ni tak kenal nama besar, dia kata. Yang penting siapa yang paling bersedia. Bola mana kenal? Hang Harry Kane ke?
0: Dah.
2: Hang Ashraf Hakimi.
0: Dah.
2: Siapa yang ni apa buat ataupun nak buat cemerkak, memang dia masuk gol.
0: Tapi telah salah seorang lagi. Khairuddin Razak dari Jalan Kuala Kedah, dia kata. Okey, pilihan.
2: Dia pilih dah tu, terkeluar dah dia punya. Pasukan dia terkeluar dah.
0: Selamatlah kan. Duk ronda lagu tu lah dia tu.
2: Itulah pasal.
0: Buat jana mandi nasib lah kita ni. Kan. Okey, 9 pagi.
2: Kita nak ke utama 9 pagi. Sekejap kita sambung balik ke?
0: Sambung balik topik kita ni.
2: Kedah faham.
0: Surah Harmoni. Biar ada berkacau dulu.
2: Tidak kacau dulu. Kacau apa?
0: Kacau bubuk surah.
2: Okey, untuk anda semua. Kedah faham.
0: Surah Harmoni.
3: Kedah faham.

0: goals.
1: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

0: 93% ETF sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atiraf Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaos selia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound, maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atiraf Sabu. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan tren elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau meniru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sasia dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 buah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketika pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi Sidang Kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula Sidang Kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laluan ke final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama
1: Kedah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9.14 minit pagi.
2: Memperkatakan berkenaan dengan Maghribi untuk pertemuan di suku akhir World Cup FIFA 2026.
3: Ya, Maghribi bertemu dengan Perancis.
2: Perancis.
3: Ya, pada pukul 4 pagi esok sama-sama nantikan di saluran RTM lah kan? RTM Klik.
2: Ya, RTM Klik.
3: Cik Na, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Kak Linda, Kak Anjali pun bersama dengan kita juga. Abang Din Taiping, Chef Bani, Chef Din. Ni antara orang kata apa yang minat bola gila-gila lah ni.
2: Kalau kata Chef Bani tu nak abang bagi dia ni, dia memang untuk pengacara lah. Sebelum kita untuk sukan juga asal di Selangor tu lah. Untuk pengacara sebelum perlawanan bermula. Dan juga gol dia yang maklumkan nama pemain pun semua tu di Stadium Shah Alam lah. Di Selangor lah.
3: Betul.
2: Untuk Selangor.
3: Dia ada apa ni, kongsi juga dengan kita kan. Bagi nak air raja dia dululah. Sebelum dia jadi chef.
2: Dah sekarang ni.
3: Sekarang ni pun sama
2: lagi. Sekarang ni pun masih lagi. Kalau kata Selangor lawan dengan mana-mana pemain negeri tu, dia akan tampil lah. Okay, start list tu dia akan baca lah. Baca untuk start list Selangor. Lepas tu kalau lawan Kedah, dan start list Kedah. Lepas tu pula untuk pertukaran, gol, siapa pengadil dan sebagainya. Semua tu dia akan sampaikan sebelum perlawanan mula. Hebat kan?
3: Hebat, bukan setakat hebat di dapur kan?
2: Itu
3: tapi
2: chef.
3: Tapi hebat di Padang juga.
2: Siapa ni?
3: Chef Din pula.
2: Chef Din pula hebat kehebatannya keluar negara untuk mempromosikan makanan-makanan hebat orang Kedah ni.
3: Tu yang selut dengan Chef Din ni.
2: Kalau kita jemput mai di RTM ni, bila masa semua boleh mai? Tak apa lepas jemput.
3: Semua Boleh. Tak ada masalah. Dia tak pernah nak menolak kan. Tu kehebatan masing-masing lah.
2: Dua Din. Orang chef yang ada dengan kita, yang kita pegang buat masalah ni, di RTM ni memang hebat orangnya.
3: Chef Din dan juga Chef Bani.
2: Yes.
3: Tapi kan kalau kita cerita, bukanlah nak cerita pasal diorang chef ni, bukan.
2: Aduh.
3: Bila kita cerita dengan Chef Din ni, dia punya masakan rare-rare semuanya. Ya, daripada sampailah ke ayak sekali, walaupun kita tak pernah tengok ayak
2: kan. Ayak serbat.
3: Bas mai Kedah ni, dulu duduk KL kan.
2: Dulu ang dengan Chef Bani. Makanan-makanan omceh lah.
3: Of course. Lepas tu bila mai balik Kedah ni, baru tahu kata tu ayak serbat. Ayak apa tu? Serbat. Ayak apa, Ibas? Ayak apa?
2: Ayak serbat.
3: Ayak serbat, serbat tu kan?
2: Ayak serbat tu, dia kalau dulu ni orang bubuh kulit kayu manis. Lepas tu pula letak dengan biji
3: selasih. Lepas tu letak daun pudina lah. Macam-macam dia pun. Bila rasa macam, ayak ni pelik juga rasa dia.
2: Tapi dia memang macam itulah ayak serbat ni. Kalau tengok dulu rumah kunuri lo, ayak serbat ni orang bubuh dengan biji selasih tu lah. Setengah orang tak lalu makan.
3: Tak lalu.
2: Dia kata ada apa, egg prong. Itu yang tak mau tu.
3: Dia timbul aku tu kan.
2: Ayak sirap serbat.
3: Tapi bila main saya rasa macam, sedap lah. Memang orang Kedah tapi perasan sat.
2: Dah saja nak cerita. Kami ni macam tu, kalau tak buat lagu tu, tuan-tuan perempuan lari awal lagi, tutup radio lah.
3: Sebab itulah kan, kita kena orang kata hargai dan juga bangga dengan makanan-makanan, minuman-minuman tradisional negeri Kedah sebenarnya. Apa tu? Puldak lah. Macam-macam kalau kita tengok.
2: Apa dia puldak?
3: Mak tu, kuih puldak.
2: Puldak mana-mana?
3: Kuih apa-apa sih yang warna merah, pink, hijau tu?
2: Amboi.
3: Apa puldak ke apa tu?
2: Okey, tapi tak apa. Benda tu kita boleh bincang. Tapi yang pentingnya untuk anda, pertemuan.
3: Kuih tak tahu?
2: Ishlah, kuih bukan puldak.
3: Puldak. Kita boleh bincang apa ke sini kan?
2: Okey, kita boleh bincangkan berkenaan dengan bola sepak untuk suku akhir Piala Dunia. Pertemuan di antara Maghribi bertemu dengan Perancis.
3: Ya, lagi?
2: Okey, dan juga ramalan daripada anda. Ramai kawan-kawan kita dah kongsikan dah berkenaan dengan keputusan-keputusan nanti. Bawa apa yang mereka nak, jaringan yang bawa apa. Yang pentingnya kita nak, sebelum kita nak ke Maghribi ni, kita nak tahu juga dan kita kenal dah dengan pemain-pemain dia. Setengah pemain dia kenal, pemain dia apa?
3: Pemain siapa?
2: pemain air Maghribi ni?
3: Maroko Maghribi ni kenal lah. Kan bazuka yang tu Ashraf Hakimi.
2: Lagi?
3: Ashraf.
2: Lagi?
3: Hakimi dan juga Ismail Sabri.
2: Sabiri.
3: Dua tu kenal.
2: Ada lagi Bono pun ada penjaga gol utama dia tu. Yang hebat dengan tangkis, dengan sepakan daripada lawan juga. Mampu untuk dia buang sepakan penalti. Hakim Ziyech juga ada. Kemudian pula Amrabat juga. Memang hebat-hebat pemain-pemain mereka dari Maghribi ni. Dan kita tak nafikan lah untuk pemain Perancis ni, tuan-tuan dan perempuan. Kalian Pepe ni, kalau kata orang masuk dengan dia tu, dia kes sikit. Tapi dia tu lah, kalau kata ada apa-apa macam dengan tengok masa waktu bertemu dengan Croatia ke, baru ni kan yang ada sisi faham sikit dia. Tapi dia still senyum yang budak tu.
3: Dia tenang.
2: Tenang. Idola dia siapa? Cristiano
3: Ronaldo. Betul lah kata dia punya apa ni, idola dia.
2: Idola dia yang mampu untuk menaikkan dia juga bersama dengan Perancis.
3: Arif Pining pula kata, saya ni apa duk ramal-ramal lah Maghribi dengan Perancis esok ni 3-2. Makna kata Morocco 3, Perancis 2.
2: Maroko tu banyak jaringan.
3: Banyak tu Arif Pining kan. Sebab apa dah suku akhir ni, dia tak boleh dah banyak banyak jaringan bahasa.
2: Dasyat.
3: Sebab masing-masing kuat kan. Dia nak sampai ke suku akhir ni memang bukan kaling-kaling punya pasukan kan. Mungkin 2-1 ataupun 1-0. Lebih kurang macam tu
2: yang rasanya. Tapi tu dia kata ramalan dia kan.
3: Tapi ramalan dia. Ramalan
2: kita tak boleh nak kata apa. Okey, Boston Stadium ataupun Gillette Stadium untuk pertemuan awal pagi esok yang akan bawakan siapakah layak ke peringkat separuh akhir untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Tiga-tiga negara tuan rumah telah pun tersingkir. Dan untuk anda antara stadium yang akan menurunkan dua pasukan Perancis dan juga Morocco ini dibina dengan jumlah 1.4 bilion ringgit.
3: Tu dah.
2: Stadium tadi.
3: 1.4 bilion ringgit.
2: Kalau ikut USD 325 juta USD.
3: Patut tengok padang ni pun tu kemah no.
2: Yes, untuk kapasiti penonton kalau main dengan masuk Jamie apa semua sekali, dia boleh menempatkan 65,900 penonton dalam satu-satu masa.
3: Ha, ramai betul yang meremuk tengok kan. Ish, 1.4 bilion oh.
2: Ih, 1.4 bilion oh. Fuh, dahsyat dik.
3: Dahsyat.
2: Kita boleh sikit je dia.
3: Jadilah.
2: Jadi ya. Boleh.
3: Boleh tak tu.
2: Tolong.
3: Okeylah, untuk anda semua jom layan ke DFM.
2: Kita bersama dengan Khalifah. Siapa Laila?
3: Siapa Laila?
2: Siapa Laila bagi ni?
3: Taulah.
2: Ada tak?
3: Tak ada Laila kat sini.
2: Kita tak ada Laila kat sini kan?
3: Nama Laila tak ada kat sini.
2: Penerangan? Rasanya.
3: Penerangan tak pasti.
2: Tak pasti. Tapi yang pentingnya?
3: Yang pentingnya?
2: Siapa Laila?

0: Ah, Laila.
1: Mas tak tahu lah siapa Laila tu.
0: Okey, siapa dia?
1: Ah, Laila tu sebenarnya. Siapa dia, Abang?
0: Mana we tahu.
1: Awak yang pasangkan lagu tu.
0: Laila.
1: Awak tak kenal Laila.
0: Laila ni banyak orang. Laila.
1: Oh, macam tu.
0: Mai.
1: Oh, nama Laila pun macam
0: nama
1: tu.
0: Nama Laila macam tu.
1: Kau panggil Laila pun Laila ni.
0: Laila, buah Laila. Semua pasal Laila tu, Laila.
1: Mai.
0: Mai lah.
1: Okey, Mai dengar Kedai FM sampai pukul 12:30 malam.
0: Yes.
1: 18 jam sehari setia bersama dengan anda. Kalau lah tak boleh dengar menerusi radio, boleh dengar menerusi RTM Klik, betul-betul percuma.
0: Itu dia. Untuk malam ni juga kita akan bertemu di RTM Klik juga. Tuan-tuan harus pastikan mata anda tertumpu. Sepasang mata anda tertumpu di saluran RTM untuk menyaksikan di antara Maghribi bertemu dengan Perancis. Dan malam ini juga ataupun awal pagi esok juga mampu untuk membawakan sesuatu yang berbeza setelah tiupan wisil penamat akan ditiupkan oleh wasit ataupun juri ataupun pengadil.
1: Offset nama dia.
0: Wasit. Pengadil.
1: Okey, dan kita nak kongsi juga dengan anda semua kan. Kata apa ni, dilengkapi chip pintar teknologi AI ni kan. Maknanya kata bukan sekadar di macam dunia penyiaran dan sebagainya ni kita guna AI kan, tapi dekat dunia apa ni, sukan pun sama juga. Dalam bola tu pun ada juga sensor gerakan kan, yang mampu menghantar data masa nyata kepada sistem video bantuan pengadil VAR. Dalam bola tu dia pasang chip. Tu yang kata tu.
0: Sebab itulah untuk kali ni semua negara dah diberi maklum berkenaan dengan keberadaan FIFA dengan orang kata apa, zaman sekarang zaman serba canggih kan. Jadi kalau berlaku sesuatunya pergerakan lebih offside dan sebagainya, semua tu akan dihantar isyarat ke tempat pengadil. Bukan saja pengadil yang ada di dalam padang, tapi pengadil di luar padang VAR juga ada lagi 3 orang lagi pengadil untuk mengadili perlawanan-perlawanan di antara pasukan-pasukan yang bertanding untuk satu-satu masa. Kalau dulu kita kata pengadil dalam padang saja, dia perit hat tu, kalau dia kata dok adalah cik oi. Lah ni bukan takat linesman saja, tetapi sampai ke dalam studio sekali. Bila dia buat tunjuk kotak aku tu, kita dah buah gol dah. Dia buat tunjuk kotak pula dah.
1: Tak boleh tu.
0: No, tengok VAR lah. Dia lari pergi luar padang
1: ni, punya hebat lah ni teknologi sekarang ni kan.
0: Lari cakui pergi luar padang tu. Masuk tengok dia pun pendak muka pergi tengok di skrin ni tu kan. Keluar mic tu, dia buat tunjuk 4 segi tu, dia sama ada dia nak tunjuk kat gol ataupun dia nak tunjuk dekat tengah sepak mula setelah bola tu masuk. Waktu tu kita ni berdebat bagai nak luruh tangan-tangan jantung. Sebab tu orang ada penyakit jantung ni, dia tak pun nak boleh tengok tangan bola.
1: Tak boleh tengok. Saat lagi tak tahu tengok dia yang berbuih dah.
0: Hap.
1: Hap jenuh ribah kita.
0: Jenuh picit daripada tangan.
1: Okay. Kalau macam tu janganlah. Tu tak sup sangat tu.
0: Tak sup.
1: Kalau tengok sampai macam tu tak boleh.
0: Tapi sengah mereka kata kat bas. Macam Jet 9020 ni. Dia kata jangan tengok bola sambil cari makan. Sambil menyelam, sambil minum air.
1: Macam mana tu?
0: Ini berkenaan dengan ada juga ya, untuk kali ini judi Piala Dunia. 554 individu ditahan di Malaysia. Nilai pertaruhan lebih 3.2 juta ringgit. Berita 6 Julai 2026. Apa yang dikeluarkan oleh banyak jugalah berita-berita di sini. Namun polis Kuala Lumpur merekodkan 1,156 tangkapan dan 868 serbuan di sekitar ibu kota bagi pelbagai kegiatan judi termasuk pertaruhan haram sejak awal tahun lagi. Ini jumlah keseluruhannya 554 individu, 508 lelaki bas. Dan jangan anggap kata wanita tak ada. Ada juga 46 wanita melibatkan 341 rakyat tempatan dan 213 warga asing.
1: Tu dia akan boleh kongsi juri no. Akan boleh kongsikan dengan anda semua. Bukan setakat juri, pemain juri pun kami ni, bola pun kami dah kongsi dengan anda semua kan. Fakta-fakta menarik mengenai dengan Piala Dunia 2026 ni. Kita nak akhir di sini dah ke topik kita ni?
0: Jogi
1: hampir ke 10. Nak cerita buat ni.
0: Tentu nak cerita buat apa ada lagi.
1: Okeylah kita cerita sebab apa. Piala Dunia ni dia macam ibarat sebuah pelayaran di lautan yang luas. Kalau bas tengok lah. Kan sebab apa dia macam ada kapal yang berlayar megah kan. Sampai ke destinasi. Ada yang karam habis apa ni ditelan ombak kan. Tapi setiap kita beli kapal ni meninggalkan cerita. Dan juga setiap pemain meninggalkan kenangan. Dan juga setiap penyokong menyimpan harapan sebenarnya. Itulah dalam bola sepak ni orang kata apa, mungkin hanya dimenangi satu pasukan, tapi kenangan dimiliki oleh seluruh dunia. Itu dia. Itulah bola sepak yang kita boleh huraikan lah. gitu.
0: Oh, hebat lah Milah. Seman tak pernah hebat macam Milah buat. Tetapi yang tu yang kita katakan memang hebat.
1: Dahlah, dah dia terintah mic kat kepala ni kan.
0: Dia mic.
1: Dia kira apa.
0: Okey. Kemudian pula Mizi Makno. Abang-abang Mizi Makno juga. Hajah Cik Mariam Salam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dah, nama dia Hajah Cik Mariam Salam.
1: Oh, ya ke?
0: Nanti
1: saat ingat dulu. Ingat bagi salam.
0: Ni pun dia bagi salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey. Apa abang?
1: Abang baik.
0: Okey. Terima kasih. Bah dah jawab dah. Okey. Ya. Abang Razi, Abang Razi Maghrib pula.
1: Maghrib.
0: Ya, dia
1: nama dia.
0: Dia kata kita ni penyokong kuat Maghribi, dia kata.
1: Apa tu nama Maghrib?
0: Mungkinlah kan. Jadi itu Nur Aini juga. Okey, waalaikumsalam DJ berdua. Sampai law ni, dia kata Kak Ani ni tetap setia dengan Argentina disebabkan bukan saja Lionel Messi, tetapi dari dulu lagi dia punya coach dulu Diego Maradona.
1: Itu dia. Ibai memang boleh pergi ni lah. Apa ni, jadi komen apa, komentator.
0: Memang lah.
1: Dia bukannya di semua ke apa?
0: Kita di Sepanyol.
1: Dulu.
0: Dah jemput dah kita.
1: Jemput dah jemput untuk dah. 4 tahun akan datang pula.
0: Untuk apa? Untuk tahun depan di mana pula nanti kita kongsikan.
1: Mana dah tahun depan? 4 tahun lagi.
0: 4 tahun lagi musim yang seterusnya kita akan maklumkan kepada anda pula ya.
1: Sebab sebutan nama tu memang betul-betul macam orang ni tunggulah.
0: Tu. Berpisah jua lagi kita.
1: Siapa ni kata? Saya nak tengok Mapei pula Riau.
0: Mapei pula Riau.
1: Biar Morocco menang.
0: Mapei ni apa cerita boleh takkan Riau dik? Sebab dia orang buat dia pun dia senyum. Kan? Tu tak sakit.
1: Tu susah tu nak tengok
0: Apel Riau. Susah nak tengok Apel.
1: Apalah malam ni pagi esok kita tengok. Dia Riau aku tak Riau.
0: Sebab kan bahasa tu lagi. Sebab kita katakan dia tak Riau tu. Dia pemain dengan pemain semua dia sayang. Dia sayang dengan CR, Ronaldinho. Macam semua tu kan. Sebab dia anggap sukan ni penyatuan.
1: Ya, silaturahim kan. Silaturahim. Macam adik-beradik semua. Kalau mati adat lah.
0: Berpisah juga.
1: Kedah faham.
0: Sian-sian.

0: Okey, Ziana Zain berpisah jua kita pukul 10 pagi nanti dan insyaAllah akan bertemu semula pada hari Ahad nanti. Apalah. Kalau hari ini dah 9, 10, 11, 12 hari bulan. Okey, teruskan, Bas.
1: Lagi yang engkau mahukan.
0: Okey.
1: Sikit boleh, kan?
0: Okey, boleh, boleh, boleh.
1: Apalah. Lagi daya ku kurbankan.
0: Okey, baik, untuk anda kita kembali semula untuk katakan berkenaan dengan buat sepak ni. DJ, bila suruh DJ Bas singgah mai ambil roti Sungai Baru.
1: Sungai Baru mana?
0: Sungai Baru mana, bang?
1: Dekat kampung Bas pun ada Sungai Baru.
0: Mizi Makno. Sungai Baru kat rumah Bas lah kot.
1: Sungai Baru kat rumah Bas.
0: Dia buat roti kot, bang Mizi buat roti, bang Mizi.
1: Kau Sungai Baru dekat ni, Kuala Sungai ni?
0: Bukanlah. Zulayu Shop. Abang-abang juga merebuk tu, Bas.
1: Kena pergi dekat rumah Bas lah. Kedai roti.
0: Kedai roti.
1: Nanti Bas singgah.
0: Okey, hari Ahad ni yang pentingnya Bas akan bawa mai roti abang Mizi Makno buat. Jika nak makan.
1: Okey, Syafiq merebuk dia kata.
0: Dia kata apa?
1: Saya ni tengok semua game dekat RTM Click.
0: Terima kasih.
1: Memang puas hati siaran.
0: Betul-betul.
1: Ni betul-betul percuma. Okay. Syafiq pada merebuk. Okay, terima kasih banyak-banyak. Intan dia baru buka senar. Apa dia kata, walaupun pasukan saya dah kalah, saya nak tengok juga sampai final, dia kata. Biar pergi lah. Okay lah, itu semangat macam tu yang kita nak.
0: Kena. Okay, ada lagi untuk anda waktu ni. Seminta selalu lah. Sebelum pengakhiran kita, sebelum kita terlupa juga untuk anda, berkenaan dengan Piala Dunia yang berlangsung untuk kali ini. Tiga negara, ketiga-tiga tahun rumah telah pun tersingkir. Namun begitu, untuk musim seterusnya ataupun 2030 nanti, ada juga orang tanya, di manakah Piala Dunia kali ini? Adakah RTM akan memberikan betul-betul percuma juga? Sama-sama kita tunggu dan kita nantikan. Selagi bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Hebat lah kata-kata.
0: Okey, untuk makluman kita bersama lah, Piala Dunia FIFA 2030 nanti pula akan diadakan di 6 buah negara merentasi 3 benua, Bas.
1: Lagi dahsyat ono.
0: Okey, kalaulah kali ini Maghribi mampu ke pentas akhir. Argentina mampu ke pentas akhir. Mereka akan sekali lagi berada di tempat yang hebat. Sebab apa? Piala Dunia untuk 2030, 6 negara merentasi 3 benua: Maghribi, Spanyol, Portugal, Argentina, Paraguay dan juga Uruguay.
1: Ini
0: tuan rumah bersama 3 benua ni, nampak?
1: Nantilah, 4 tahun lagi.
0: 4 tahun
1: 2030.
0: Lagi 2030. Dan juga melibatkan 101 perlawanan seperti mana yang difahamkan.
1: Itu kami beritahu awal, 4 tahun awal ni.
0: Ya.
1: Dan juga ingat elok.
0: Perlawanan pembukaan khas Uruguay, Argentina dan juga Paraguay masing-masing akan menganjurkan 1 perlawanan pertama di tempat sendiri.
1: Tu pun hebat juga tu.
0: Perlawanan pertama di Uruguay akan diadakan di Stadium Centenario, Montevideo, untuk meraihkan ulang tahun ke-100, Bas. Kejohanan Piala Dunia pertama 1930 dan juga ke-2030.
1: Hebatlah tu, hebat. Faktor tu, kan?
0: Yes.
1: Anda kena ambil maklum sebab apa Piala Dunia memang bermula 1930, kan?
0: Kalau kata
1: siapa,
0: kita
1: masa tu siapa menang, eh?
0: Masa tu siapa menang? Ingat-ingat lupa, saya tak ingat balik.
1: Uruguay.
0: Okey, dan juga kita kena ingat balik Ibas Conti, tarikh hari ini 9 Julai 2026. Dia pun dah cerita semua dah masa ke depan.
1: 4 tahun akan datang pun dah cerita dah. Jangan buat main dengan Ibas, okey?
0: Okey.
1: Okay, sebab tu kena dengar Ibas Ahad, Isnin dan juga Khamis. Kalau Piala Dunia ni dia pun biasa, Umi biasalah bagi sikit-sikit je, kan?
0: Sorry kat Su.
1: Kalau Ibas dia bagi 4 tahun lagi pun bagi
0: 9. Okay, itu antara apa yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda.
1: Okay. Alright, jomlah kita nak lagu pula ni.
0: Ada lagi? Ada lagi?
1: Nak lagu lah pula.
0: Nak lagu pula. Okey, nak lagu kita boleh bagikan untuk anda. Lagu yang seterusnya. Kalau tadi kita dah terpisah jua. Namun untuk kali ini, yang mana kalah ke menang ke semua tu, menang alhamdulillah. Kalau pasukan kita tewas, kita pasrah lah.
1: Alhamdulillah juga. Kedah FM.
0: Lena Awai. Balik Awai.
1: Balik Awai, Lena Awai.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: laluan ke final.
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.
2: Itu dia. Dan Aiko. Yes.
3: Sembilan.
2: Sembilan ke sembilang dia tu?
3: Sembilan. Okay.
2: Dan kita pun bukannya permulaan tapi dah di ujung-ujung lepas kan?
3: Di ujung Julai dah sekarang
2: banyak
3: ni.
2: Banyak kami cerita kan mengenai dengan siapa yang masih berdiri ataupun yang dah pulang ke negara masing-masing.
3: Yang dah balik ya?
2: Yang dah balik, dah sampai negara sendiri dah pun.
3: Dah sampai dah, tengok naik. Contohnya kita tengok itu Iran dah balik kan. Negara-negara lain lagi lah kita tengok. Portugal. Juga say hi bye-bye.
2: Yeah.
3: Negara-negara lain lagi lah kita tengok kan.
2: Bila kita tengok dekat media sosial kan. Pemain-pemain yang kata macam Ronald, apa ni? CR7.
3: Okay.
2: Lionel Messi. Lagi satu Harry Kane dan sebagainya tu lah. Pemain-pemain tu. Dia pergelap kan. Yang mana dah balik tu, dia pergelap kan. Tinggal lah yang mana ada Messi. Helen. Itu je lah yang orang kata pun negara-negara yang masih ada lagi. Sedih pula tengok gambar tu kan.
3: Kalau kita tengokkan kekayaan pemain-pemain bola sepak antarabangsa ni, memang kita pun tak jangkau dengan apa yang kita lihat ya. Main kerja main dek, kerja main. Tapi tengok dia punya gaji dia, bukan dikirakan jam.
2: Betul?
3: Bukan dikira hari, bukan dikira tahun. Sampai ke saat pun dia berkira
2: gaji tu.
3: Gaji dia dek. Saat. Makna kata apa yang kita cakap ni, dah berapa saat dah ni. Dia kata tu saja depa dah dikira untuk depa tu bayaran. Kalau kita nak kira duit kesen tak sampai lagi.
2: Memang tak sampai. Dahsyat semua noh.
3: Memang dahsyat.
2: Itulah kalau nak kongsi dengan depa dengan pendengar pun kan, gaji-gaji depa tu
3: yang
2: paling tinggi sekali tu kita tahulah Ronaldinho kan.
3: Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo. Lepas tu Messi. Kita tengok tu antara tangga-tangga yang gaji memang tak tahulah.
3: Hebat.
2: Memang banyak sungguh. Tapi disebabkan banyak tu, Bas tengok daripada sisi lain kan. Bukan nak kata CR7 ni bagus, Lionel Messi ni bagus dan sebagainya. Orang lain pun bagus juga. Tapi mereka ni selalu di highlight kan. Suka menderma kalau kita tengok. Lepas tu tak, orang kata apa, tak loket nak memberi kepada orang-orang yang memerlukan ni. Kalau kita tengok sisi mereka ni lah, sisi lain,
3: sisi
2: sebagai
3: lain.
2: Seorang pemain bola ni sisi lain. Mak kata kita kena ambil orang kata apa ni, yang elok tu kita jadikan semangat kita lah. Kita ikut benda tu.
3: Betul lah kalau kita tengok kan apa yang diberikan. Kita tengok juga contohnya lah bagi pemain, kita tak payah tengok lagi lah. Kita tengok yang Helen lah.
2: Helen tu tahu tak? Dia tempat yang keempat.
3: Okey, tempat
2: gaji
3: tu kira tak
2: paling tinggi.
3: Paling tinggi.
2: Tapi nombor empat.
3: Okey. Lagi ada
2: Mape,
3: lagi.
2: Mape nombor 3.
3: Mape nombor 3. Lagi yang bawah-bawah lagi.
2: Bawah lagi dia hampir 5. Boleh ingat hampir 5 je.
3: Okey.
2: Vinicius.
3: Okey, bawah-bawah dia tu.
2: Ni tangga kelima.
3: Tangga kelima.
2: Tapi kalau kita tengok USD 60 juta, hak tu yang tangga kelima. Yang Ronaldo ni kita tengok CR7 ni. Gaji dia USD 300 juta. Cubalah convert dengan duit Malaysia.
3: 300 juta
2: USD. Ha. Tu gaji Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Kalau Messi 140 juta. Kira tengok duit kita berapa. Semua juta-juta ni dik.
3: Ada lagi yang pemain Islam tu, dia yang dia kembali Nigeria apa? Seorang tu Allah, yang agak lupa pula kita nak abang kan. Tapi itulah kalau kita tengokkan dia sanggup gaji dia tu, dia guna telefon

0: telefon yang pecah, gaji, duit gaji dia, dia bagi untuk dia punya negara dia, tempat dia tu, dia buka sekolah, dia bagi untuk orang miskin, dia buat padang bola. Kan nama apa tu tolong habat saya kawan-kawan di sini?
1: Nama apa? Tolong.
0: Dia tak mai pagi ni. Yang tu je nampak sangatlah kami ni. Yang tu. Tapi tak apa. Hak tu kes kecil. Jangan tengok hak kecil tu kita nak jadikan yang besar. Kan?
1: Betul. Tu kata Hafiz Nazri.
0: Hafiz Nazri.
1: Apa ni katanya? Kata Alfa. Nama dia Engkolo Cente. Betul kan tu?
0: Konti. Teh lah Konti. Dari negara-negara mana tu?
1: Negara mana?
0: Abang Azad. Amboi. Kita tanya.
1: Kita nak berinteraksi ni sebelum Ibas nak melabuhkan tirai ni kan?
0: Ya.
1: Okey, dan kita tak kisahlah macam mana pun berapa bayaran mereka bukan. Tapi orang kata apa, sikap baik yang kita patut contohi tu memang kita kena apa ni, ikut lah. Dapat duit banyak tapi still lagi menderma, still lagi bersedekah dan sebagainya kan. Itu yang penting, sikap macam tu.
0: Sikap kan. Okey, baik untuk anda. Tak apalah, kami kalau sikap-sikap ni memang kalau nak bercakap kami ni boleh bercakap lagi. Tak ada masalah sebenarnya. Kan Ibas kan?
1: Sampai pukul berapa? 12 tengah malam pun boleh.
0: Tak ada masalah. Tapi itulah yang apa kita nak katakan untuk anda. Hatan Tanjung, Sabri Ishak, Kamrudin Rahman, Saiful dan ramai lagi lah. Kita sama-sama kita tunggu dan saksikan betul-betul percuma punya saluran RTM Klik untuk ini, sama ada sukan ataupun okey. Pertemuan suku akhir, pertama suku akhir di antara Maghribi dan juga Perancis.
1: Yang tu pukul 4 pagi esok eh.
0: Kita tunggu.
1: 4 pagi esok ya. Sama-sama kita tunggulah juara milik Maghribi ataupun Morocco ataupun milik Perancis.
0: Sama kita tunggu.
1: Sama-sama tunggu. Bapak pun nak tengok juga lah rasanya.
0: Nak tengok juga. Jadi yang mana nak jemput kita nak buat mie ke bihun goreng ke apa, bihun Singapura, bagilah ada lebih sikit. Takkan nak bihun tu saja kan.
1: Ibar, sebelum nak akhir ni kan, ada juga tau yang prank
0: kita.
1: Buat prank, bukan prank kita. Satu video tu, dia tu kawan tu kan, pakcik, bukan pakcik, brother tu.
0: Brother
1: dia
0: apa?
1: Kusyuk lah tengok apa perlawanan bola sepak dia tengok. Lepas tu yang kawan ni menduduk kat bawah ni, dia sampai tak perasan. Punya kusyuk sekolah kan. Lepas tu tiba-tiba dia tertengok, dia punya melompat tu. Tolonglah jangan buat panggil macam tu.
0: Macam tu.
1: Duk wah meja aku tu. Ya Allah, janganlah buat macam tu.
0: Okey. Kita pula untuk anda, untuk hari ni juga kami di Kedai FM sini ada program kita, Ibas.
1: Ya, program kita adalah Tiba-tiba Kacau Bubung Ashura. Sekarang ni sedang berlangsung di RTM Kedah sendiri kan. Dan juga untuk anda semua yang
0: terlibat
1: ni, kita doakan semoga sampai akhir nantilah. Sebab apa buat sorak ni, kalau awal itu memang ramai yang nak tolong kacau. Yang lah itu. Dan nak terkeluar bau dah, tak ada lah orang nak mai tolong kan. Lenguh dah.
0: Yang itulah nakkan muda-muda kan.
1: Sebab tu kita kena ada daripada awal sampailah hujung. Tak boleh skip kacau buat suara ni. Sama juga supon dekat kacau dua-dua kan. Dia kena macam tu kata silaturahim tu.
0: Baik, itu antara terima kasih juga rakan-rakan kita antara KRT mana?
1: Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Kedah dengan kerjasama KRT Setia Bersatu.
0: Okey, Setia Bersatu.
1: Seterusnya. Dan juga Halisa Construction.
0: Okey, terima kasih untuk semua. Jadi ada siapa teringin rasa nak makan bubur Ashura tu, nanti call lah DJ-DJ yang anda kenal tu.
1: Sekat DJ balik ni.
0: Okey, boleh, tak ada masalah. Yang mana tak dapat tu tak apalah. Okey, untuk waktu ni juga dijangka pukul 11 nantilah, 11.11 lebih nanti. Kita di Malaysia menunggu nanti lawatan daripada Perdana Menteri Thailand yang akan melawat Malaysia insyaAllah hari ini juga. Dan timbalan ataupun Perdana Menteri Thailand ini, Altin Chanvirakul ni, akan mengadakan lawatan rasmi selama 2 hari ke Malaysia bermula hari ini. Dan dikabarkan juga ke saling hubungan sempadan dan pertanian antara agenda utama perbincangan bagi memperkukuh kerjasama dua hala. Dan juga lawatan kali ini yang pertama buat auntie ni sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada Mac 2026 adalah atas jemputan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga sama-sama kita tengoklah untuk nanti kita akan ke sempadan juga ke ICQS Bukit Kayu Hitam dan juga di ICQ Sadau nanti.
1: Itu dia sedikit perkongsian untuk anda semua. Selamat datang ke Malaysia lah kami ucapkan kan. Okay, jom. Jom mana kan, kita pun nak balik dah ni.
0: Jom, sorry kap.
1: Sorry Kak Piano. Dan juga terima kasih kepada Karudin Razak dan juga Syukri Ismail.
0: Pinang, Pinang, Pinang.
1: Pinang, nak pergi mana kan?
0: Ada. Adik abang.
1: Adik abang. Okeylah untuk anda semua. Kedah, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okay,

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Jom interaktif 12 agar kita
2: rancak serata rata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda bersua lagi kita di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Khamis. Terima kasih Ibas yang telah pun bersama dengan anda menerusi aktif 610 hashtag rancak berbisa. Iza kembali lagi bersama dengan anda menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata. Jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Didoakan agar anda semua terus diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Laluan ke final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

Kedai FM Mesra Harmoni, yuhu! Iza in the house bersama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115668-6300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah Iza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, selamat pagi buat anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini, tak kira di mana saja anda berada, yang dengarkan menerusi RTM Klik, terima kasih. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang secara percuma. Betul-betul percuma. Boleh dengarkan seluruh stesen radio RTM dan juga stesen TV RTM menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, terus layan Kedai FM Mesra.

Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026 hanya di Kedah FM.

0: Abang, ayam segar ada lagi tak?
1: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
0: Betul ke halai?
1: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismi ni pilihan nombor satu orang kedah.
2: Ayam bismi pilihan halal hati pun tanah.
0: Ayam bismi dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590.

Kedai Fan Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Dah pun 10.25 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda. Yang mana yang stres, yang tak ada mood hari ini, waktu ini, boleh tune 97.5 dengarkan Kedai Fan Mesra Harmony. Pastinya banyak lagu-lagu yang menarik yang bakal disajikan untuk anda. Juga info-info terkini untuk anda. Okey, duk buat apa tu? Yang duduk dekat pejabat tu, yang dalam perjalanan mungkin nak pergi mana tu, yang duk berniaga, semoga dimurahkan rezeki selalu, dan juga dikunjungi pelanggan-pelanggan yang boleh meningkatkan hasil perniagaan anda. Juga anda yang di rumah, terima kasih dengarkan Kedai FM. Juga mungkin ada yang bercuti juga hari ini, selamat bercuti. Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmony.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Baik, kembali semula persiaran bersama kami Gede FM Mesra Harmoni. Izzah masih lagi menemani anda. Dah pun 10.41 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang tengah duk buka nasi lemak tu, baru duk goreng bihun tak habis lagi. Dia kadang-kadang berselera kan, kadang-kadang makan tak berselera juga. Itulah kadang-kadang Allah bagi kita lalu makan. Kadang-kadang hari ini ya rasa macam tak lalu lah. Tak apa nak beli pi. Itulah kan, kadang-kadang kita ni hari-hari bukan melalui benda yang samalah. Itu orang kata pun lumrah kehidupan lah kan. Jadi untuk anda yang kurang minum air tu, pastikan anda mengambil minum air kosong secukupnya kan. Ramai di kalangan kita yang hanya minum air ni bila terasa dahaga saja. Tak perlu tunggu dahaga kalau nak minum air ni, air kosong lah kan. Jadi kita kena minum walaupun kita tak rasa dahaga. Sebab apa? Tubuh kita ni sebenarnya sudah mula mengalami kekurangan air. Jadi disarankan minum sekitar 6 hingga 8 gelas sehari, bergantung kepada aktiviti harian lah. Kalau sambil-sambil buat gotong royong kan, kacau bubuk suara tu kan, bolehlah minum air sambil-sambil kan. Jadi insyaAllah yang minum air cukup ni, kulit pun cekang, sihat pun sihat. Sebab apa? Fungsi organ kita pun akan lebih baik lah sebab cukup air yang kita minum tu. Okey, mulakan hari anda dengan senyuman, kerana senyuman itu adalah sedekah yang paling mudah untuk anda berikan kepada orang lain. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.
1: So, so perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
2: Di

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
3: Baik, terus setiap menemani Kedah FM Mesra Harmoni. Selamat pagi Kamarul Nizam, Kak Ita Chot dari Ipoh Perak, Jad Last Town, Kak Ma KMK, juga untuk Syamsul Baharin Alustar. Semoga dipermudahkan urusan. Juga untuk Mat Subhi layan Kedah FM, terima kasih dari Sungai Petani. Juga untuk Cik Su dan juga Pak Ya, yuhu, Timbul Tawau dan juga Salfarina Hayati, terima kasih untuk anda yang terus bersama waktu ini. Dan teruskan bersama lagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, bersama dengan Kedah FM 18 jam sehari. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Kalau tak tahu kita belajar kan, kita jangan malu untuk bertanya. Okey, malu untuk bertanya sesat jalan. Kalau tak tahu kita tanyalah. Ha, jadi tanya tu patut-patut padan lah kan. Tanya sesuatu yang jawapan tu logik lah kan. Jangan kalau macam kita dah tahu jawapan tu, tak payahlah duk tanya kan. Tanya sesuatu yang boleh memberikan pertambahan ilmu lah untuk kita. Kalau tak tahu buat itu dari segi kerja kan, kita tanyalah. Okey, ajari aku untuk anda.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: goals.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria! Glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: Terus menemani Izza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
4: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata rata.
3: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Selamat pagi Kak Hajah Halijah Hamzah. Semoga sihat-sihat, ceria-ceria selalu. Selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Kak Zaitun Husin. Salam ceria. Sofia Darus, selamat pagi. Mama Faizal Osman, Kak Roslina Saleh, hari ini masak nasi tomato katanya. Tak tahu dah nak masak apa. Jadilah nasi tomato hari ini. Sedaplah nasi tomato kan, tak banyak lauk sangat. Senang saja. Okey. Yang mana yang biasa buat tu senang lah kan. Kalau yang tak biasa buat jadi payah. Betul tak? Kalau kita macam sesuatu yang kita biasa buat, memang selalu kita duk buat, kita rasa macam kacang je lah kan. Bagi orang yang tak pernah buat, dia tak nak bayang ni nak buat tau, nak mula tu lah. Sebab kata kalau kita nak buat apa-apa tu, dia kena bermula dengan langkah yang pertama. InsyaAllah langkah seterusnya akan memudahkan. Okay, yang mana yang nak bercuti lepas ni, mungkin ada perancangan kan, himpun tabung-tabung, tengok tabung yang mana yang dah penuh tu, mungkin nak pergi bercuti ke, mungkin mestilah nak tengok kan, sahnya pasport tu masih lagi sah ke, macam mana, ataupun dah tamat tempoh ke macam mana. Okey, apa yang perlu anda tahu tentang pasport Malaysia ni kan, yang baru, pasport Malaysia antarabangsa yang baru ni, yang bermula 1 Julai 2026, yang mana pasport Malaysia antarabangsa baru ni menawarkan pilihan tempoh sah laku 5 tahun dan juga 10 tahun tertakluk pada kategori pemohon yang ditetapkan. Boleh pilih sama ada nak 5 tahun ataupun tempoh 10 tahun. Jadi orang ramai juga disaran mengambil maklumlah bahawa kadar bayaran penggantian pasport berbeza mengikut tempoh sah laku, kategori pemohon serta kekerapan penggantian. Jadi yang mana yang masih sah lagi tu kan, pasport masih sah lagi, boleh lagi digunakan, tak perlu nak tukar lagi kan. Jadi yang sah tu boleh guna, hak yang masih lagi sah lah, tak perlu nak terburu-buru nak pergi tukar yang baru. Okey, kadar bayaran pasport Malaysia antarabangsa yang baru ni, dia ada kadar 5 tahun dan juga 10 tahun. Yang mana untuk kategori 5 tahun, 18 tahun dan juga ke atas, kategori umurnya hingga umur 59 tahun, untuk 5 tahun RM200. Kalau 10 tahun RM350. Okey, untuk kategori pemohon yang berusia 13 tahun dan juga ke atas hinggalah usia 17 tahun, untuk 5 tahun RM200 juga. Tapi untuk 10 tahun, kategori umur 13 hingga 17 tahun ni, dia tak layak untuk nak buat pelanjutan sampai 10 tahun. Takat 5 tahun sahaja. Okey, untuk usia yang 60 tahun dan ke atas, untuk 5 tahun RM100 sahaja, dan juga untuk 10 tahun RM175. Yang mana yang bawah 12 tahun yang ataupun pelajar yang berusia 21 tahun dan juga ke bawah yang mengikuti program ijazah sarjana muda di luar negara dan juga jemaah haji, 5 tahun RM100. Yang 10 tahun tak layak. Okey, untuk OKU dan juga ada kad OKU berusia 18 tahun ke bawah, percuma sahaja untuk 5 tahun, dan 10 tahun tidak layak. Jadi orang OKU dan juga mempunyai kad OKU berusia 18 tahun dan ke atas tidak layak untuk 5 tahun, dan untuk 10 tahun adalah percuma. Okey, untuk nak kategori nak ganti pasport Malaysia antarabangsa ni untuk 18 tahun dan juga ke atas sampailah usia 59 tahun dan juga yang berusia 13 tahun hingga 17 tahun untuk kali pertama nak perbaharui RM400, kali kedua RM700, dan juga kali ketiga dan seterusnya RM1,200. Okey, bawah 12 tahun, 60 tahun dan juga ke atas, pelajar yang berumur 21 tahun yang mengikuti program pengajian ijazah di luar negara untuk jemaah haji, RM300 kali pertama, untuk kali kedua RM600, dan kali ketiga dan seterusnya RM1,100. Okey, untuk OKU dan kad, pemegang kad OKU berumur 18 tahun, bawah 18 tahun, untuk kali pertama RM200 dan kali kedua RM500 dan kali ketiga dan seterusnya adalah RM1,000. Jadi untuk yang itu yang 5 tahun. Okey. Yang 10 tahun, 18 tahun ke atas hingga 59 tahun RM550 untuk kali pertama, dan untuk kali kedua RM850 dan kali ketiga dan seterusnya RM1,350. 60 tahun dan juga ke atas, untuk kali pertama 10 tahun penggantian RM375 untuk kali pertama, dan kali kedua RM675. Kalau kali ketiga dan seterusnya, kena bayar RM1,175. Ini kalau macam nak ganti lah. Ganti ni mungkin hilang ke, macam mana kan. Itulah, kena jaga macam nyawa kita sendirilah. Okay, pasport ni macam identiti kita, jadi kena jaga elok-elok lah. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: 4 Santai Sempoi.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Sekolah Kejap FM. Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita
3: rancak serata-rata.
1: Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Izzah in the house masih lagi bersama dengan anda. Okey, dah pun 11.40 minit pagi. Selamat pagi Mak Tetun Kampung Tuba. Hari ini menyorok apa Mak Tetun? Tengah hari dah masak ke tak lagi? Ataupun baru balik motong ni? Juga untuk teratai sepi sik. Selamat bertugas. Terima kasih. Sesulit apapun keadaanmu, ajarilah hatimu agar selalu bisa menerima keadaan tanpa membenci. Kena terima no. Jangan membenci. Okey. Maksu Aisyah dari Carok Tok Min. Maksu nak buat umrah. InsyaAllah 15 bulan 7. Doakan Maksu. Maaf segala kesalahan Maksu. Semoga urusan Maksu dipermudahkan dan dapat kembali dengan selamatnya dan mendapat umrah yang diterima oleh Allah. Okey, seterusnya Pak Bilal hari ini. Abang-abang Pak Bilal katanya masak asam pedas ikan pari hari ini. Lemak misal ya hari ini. Asam pedas ikan pari. Ikan pari ni kadang-kadang cara tak kena dia hanyak juga nah. Tapi Pak Bilal ni memang terror ni. Kalau gaya ni memang terror lah. Asam pedas ikan pari. Okey, apapun selamat menjamu selera. Okey. Juga untuk Bahari Ghazali dari Taman Meru Ipoh Perak, nak ucapkan untuk semua apa abang semua layan Kedah FM, terima kasih. Okey, jom kita nak layan lagu Sayang Sampai Mati. Kalau sayang sampai mati tu setialah kan. Jadi setia pun kena tengok keadaan juga kot no. Ada yang setia. Setia sampai hujung nyawa. Apapun semoga terpelihara semualah kan. Terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 11.51 minit pagi. Okey, dah berasa hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM yang akan disampaikan oleh Siti Zaida Osman. Okey, nak bercakap, nak berkongsi sikit lah berkenaan dengan menangis ataupun orang Kedah kata teriak. Kan, siapa di sini yang tak pernah menangis, tak pernah teriak? Kan, tapi rasanya semua orang pernah lah kan. Sebab dari kita lahir memang awal-awal dah keluar-keluar tu kan mestilah terdengar kedengaran bunyi tangisan. Jadi tangisan yang orang kata apa, tangisan gembira lah kan, tangisan yang baru lahir tu tangisan baby lah. Okay, tangisan gembira mungkin yang sambut kelahiran anak tu kan, kelahiran baby tu. Jadi tangisan mana yang anda belum pernah lakukan dalam proses kehidupan ni? Tangisan anda pernah tak menangis sambil makan, makan sambil menangis, ataupun naik motor menangis atas motor, apa punca dia tu? Okey, ataupun pernah menangis sampai tertidur, ataupun pernah juga ketawa sampai menangis ni. Ketawa sampai menangis ni mungkin kadang-kadang berita lucu kan, cerita lucu ataupun yang memang lawak sangat lah, mungkin gelak sampai keluar air mata, ataupun kita pernah juga menangis sampai dada menjadi sesak. Ini mungkin tangisan untuk melepaskan beban ataupun tekanan lah, ataupun stres terlampau geram sangat ni, dia teriak tu sampai jadi dada tu sesak, ataupun tengah-tengah malam menangis sendirian. Ini mungkin berlaku ketika kita mungkin sujud pada Yang Maha Esa. Mungkin kita mengenang kembali dosa-dosa kita kan. Mungkin kita akan menangis tengah malam sendirian. Okey, ataupun sambil berdoa kita menangis. Bila doa sambil menangis ni memang nampaklah kesungguhan kita tu. Kan, mungkin permohonan kita tu betapa kita memerlukan doa yang Allah kabulkan, setiap doa lah. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni 12.30 hari, berita ringkas Kedai FM. Jom terus bersama Hyper Act, hanya aku untuk anda.

Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM 97.5.

0: Kedah FM.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Man Baling. Untuk musim bola kali ini, saya pilih Morocco. Sebab saya suka dengan pemain-pemainnya yang lincah dan berbakat. Terutama Ismail dan Ashraf Hakimi. Harapan saya semoga Morocco menjadi juara Piala Dunia musim kali ini. Morocco memang terbaik.
2: Hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Lebih dekat, lebih padu.
5: Kedah FM. Hidupkan hari anda. Right.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Adapun 12.8 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang baru saja buka radio ataupun yang dengarkan Kedai FM menerusi RTM Kli. Okey, juga dalam kenderaan juga terima kasih diucapkan untuk anda. Okey, selamat tengah hari Ayan Syed dari Sungai Petani. Juga untuk Pak Ya, Zakaria Pak Ya, hari ini katanya makan gulai ikan temenung campur dengan rebung hutan. Homboy, boleh tahan menu? Apapun, semoga dimurahkan rezeki selalu. Sentiasa diluaskan pintu rezeki lah, okay? Juga tak dilupakan buat Jaya Kesuma, Hasmi Zawani Husnani, Maziah Ahmad. Semoga urusan kita dipermudahkan. Dari Maziah Ahmad, Kampung Tanjung Besar, Kubang Rotan. Juga untuk Pak Ngahlatik, Kampung Rambai. Bawa balik kebun katanya, layan Kedai FM dulu. Terima kasih Pak Ngahlatik. Okey, selamat menjamu selera. Siapakah yang bakal menjuarai Piala Dunia? Okey, adakah ramalan anda benar? Adakah pasukan yang anda sokong akan menjadi juara nanti? Sama-sama kita nantikan. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Assalamualaikum, Mas Syarin. Ramalan saya pasukan yang akan ke final Piala Dunia 2026 ni adalah England dan Perancis. Atas sebab prestasi kedua-dua pasukan yang sangat baik dan laluan untuk ke final tidak berapa nak susah bagi England dan Perancis. Terima kasih.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.

lainnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestige kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi

0: profesora Khan.
1: Jom interaktif 12. Agar kita rancak serata-rata.
2: Kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Dah pun 12.23 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang hadir menemani. Terima kasih yang bersama di live TikTok Kedai FM. Walaupun untuk seketika sampai pukul 1 saja kita nak live sekejap. Nak sembang-sembang kan. Kadang-kadang kena juga walaupun tak nampak muka. Kadang-kadang kita sembang ni macam nampak muka kan. Kak Ina Zahara, terima kasih. Juga untuk Herni, ha, Kak Ina, Kota Kuala Muda. Okey, terima kasih juga untuk Syam Gerek dari Tasik Gelugur. Kak Long City tengah duk buat gulai udang dengan rebung. Sofia Chok, Sofia Shop. Ha, okey. Katanya bubur soro bubur dengan kepala santan durian. Ha, katanya sedap. Yang makan durian mungkin sedap. Yang tak makan durian macam saya memang tak abang kata sedap kan. Okey. Kak Rohaiza Ismail, terima kasih. Nat Muhammad, Diesel Helmi Johari, rakan saya di Langkawi, Siti Danisha. Semualah. Okey, semualah terima kasih semua yang baru masuk. Juga kita doakan agar Encik Zainurin kembali sihat seperti sedia kala. Katanya dah dekat sebulan dah duduk kat atas katil. Mungkin itulah. Kita kadang-kadang ujian ni kita tak tahu nak main macam mana. Tapi sama-samalah kita doakan semoga kesihatan kita bertambah pulih. Dan insyaAllah semua kita dijauhkan dari sebarang mudarat. Okey? Saya nak bercakap, nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan scam parcel ni sebenarnya kan. Tapi lepas ni lah kita kongsi dengan anda berkenaan dengan scam parcel ni. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang kena ataupun yang tak kena lagi, mungkin boleh jadikan sebagai inilah rujukan ataupun pemakluman lah untuk takut-takutlah kemudian hari terkena ke, mana nak tahu kan. Okey, teruslah yang Kedai FM Mesra Harmoni, kerana ego untuk anda.

0: Warga Utara. Terus mendengarkan KDAM.
1: Terus setiap menemani Gidah FM Mesra Harmoni dan 12.34 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera untuk yang sedang menjamu selera ketika ini. Jadi, sebagaimana yang telah pun dijanjikan sebelum ni lah kan, kita nak kongsi berkenaan dengan parcel, scam parcel ni. Saya percaya setiap orang, setiap daripada kita ni memang tak terlepas lah kan, kata perkembangan terkini ni kan, zaman-zaman moden ni kan, nak order apa-apa di hujung jari sahaja. Okay, tekan-tekan order. Okay, jadi suka diingatkan kepada orang ramai ataupun semua pendengar yang mengikuti siaran ketika ini supaya sentiasa berwaspada dengan kes penipuan penghantaran parcel scam yang semakin berleluasa. Jadi kita takutlah kita terkena nanti. Jadi kita kena lebih bijak daripada scammer tu. Okay, taktik penipuan yang diguna pakai ni selalunya dalang ni dia akan menghubungi kita lah. Kita ni macam sebagai mangsa lah kan. Mungkin akan jadi mangsanya kita yang duduk-duduk barang ni lah kan. Jadi kita akan menerima panggilan daripada dalang ni yang menyamar sebagai wakil syarikat pos ataupun kurier lah. Dia mendakwa kononnya wujud bungkusan yang sepatutnya dihantar kepada kita tapi ditahan. Tak boleh nak menghantar barang tu. Okay. Kemudian mangsa didesak, kita lah yang terima panggilan ni didesak untuk bayar duit ataupun caj penghantaran sekali untuk melepaskan bungkusan yang tertunggak tu lah, yang tak boleh dihantar tadi. Jadi kita juga diarahkan untuk mengakses pautan phishing yang menjejaskan keselamatan data peribadi dan juga perbankan. Kena jangan panik lah. Kalau kita menerima panggilan yang macam ni, kita jangan panik. Mungkin kalau kita panik ni, macam-macam kita boleh tekan. Dia bagi link apa-apa pun, kita akan ikut arahan dia. Jadi kena bijak lah. Okay? Kena cool, tak boleh panik sangat. Kena fikir balik, aku order ke barang ni? Kan? Jadi bila mangsa menerima bungkusan tak pernah dipesan secara COD, konon-kononnya sangkanya hadiah lah kan, terlupa ataupun ada beli. Mungkin kita rasa macam kita lupa, oh ada beli rupanya. Okay? Jadi mangsa ni bayarlah jumlah COD masa penghantaran tu dibuat. Okay, jadi bungkusan bila terima bungkusan kosong, mungkin ada barang yang tak apa-apa aja dalam tu. Ini memang taktik penipuan lah. Okay, itu antara taktik penipuan yang kedua lah. Yang tadi dia call, dia kata kita kena bayar sebab ditahan untuk penghantaran. Ataupun yang kedua, kita tak pernah beli pun, tapi kita dapat dan kita bayar charge COD tu. Okay, jadi kita kena lebih peka dengan taktik parcel scam ni, yang mana penerimaan notifikasi yang berkaitan dengan parcel yang tak pernah kita pesan tu, wujud permintaan pindahan bayaran secara dalam talian ataupun e-dompet ataupun kad prabayar ke. Jadi kena pandailah dengan taktik scam ni. Ataupun kita menerima tuntutan bayaran COD untuk bungkusan tak pernah dipesan, kita tak pernah pesan pun tapi kita bayar charge COD, ataupun kita menerima arahan untuk mengakses pautan data dengan nama domain kurier yang mungkin salah eja dan sebagainya, yang mengandungi salah lah kat situ, kita tak pesan pun. Okay? Jadi mungkin terdapat desakan juga pembayaran segera untuk elak pembungkusan, kononnya dipulangkan semula kepada penghantar. Jadi bila orang habaq macam tu, jangan duk gelabah bewak nah. Jadi kena hati-hati semua. Elakkan diri anda menjadi mangsa scam. Okey? Apa nak buat? Lepas ni kita kongsi lagi, okey?

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.26 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menandakan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okay, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena bukan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, apa ustaz, boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, Sun Wukong ni kuat ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin. Dewi Guan Yin ni Dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah, tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim. Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM. Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat menjamu selera untuk anda. Dua petang nanti seperti biasa Raudah Sakinah akan bersama dengan anda. Dan selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Nora N akan bersama dengan anda menerusi segmen yang ketiga Relax26 hashtag layan. Sama-sama kita nantikan siaran Raudah Sakinah pukul 2 petang nanti bersama dengan yang berbahagia Ustaz Faizal Cik. Bahagian terakhir, hikmah solat. Okey, nampaknya tugasan Iza bersama dengan anda cukup sampai di sini dulu. Insya

Dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjadi tenang, hati kamu akan menjadi tenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah hikmah yang terbesar daripada melakukan apa ni ibadat sembahyang ini. Maka pengarang kepada kitab kita yang kita baca, dia kata, wahai sekalian murid, kamu jagalah betul-betul di dalam mendirikan sembahyang yang lima waktu ini. Bagaimana caranya kita nak mendirikan sembahyang lima waktu ini? Maka dia kata, bi'itmami, dengan kalian menyempurnakan. Sempurna, kita bagi sempurna. Apa dia? Qiyamihinna, berdiri bagi sempurna. Wa qira'atihinna, dan juga hendaklah dia sempurnakan bacaan-bacaan di dalam sembahyang. Wa khusyu'ihinna, dan juga kekhusyukannya, kehadiran hatinya. Maknanya dia benar-benar menghadirkan hati dia ketika mana dia sembahyang. Wa ruku'ihinna, dan juga rokoknya. Dia jaga sungguh-sungguh kesempurnaan pada rokoknya. Wa sujudihinna, dan juga dia menjaga kesempurnaan pada sujudnya. Wa sa'iri arkanihinna wa sunanihinna, dan dia menjaga seluruh daripada rukun-rukun sembahyang, dan juga dia menjaga segala daripada sunat-sunat sembahyang. Maknanya tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mendirikan sembahyang, dia tidak boleh mendirikan sembahyang dalam keadaan sambil lewa sahaja. Dan perlu diingatkan di sini, sembahyang adalah perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalun ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salah. Perkara yang pertama-tama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat besok, salah, ianya adalah sembahyang, kata Nabi. Itu benda pertama yang akan ditengok, yang akan dilihat, yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat besok. Kemudian tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu satu perkara. Sembahyang dia adalah perkara yang akan dihisap kali pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ini makluman, yang ni adalah perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, orang yang sembahyang dia bagui, orang yang sembahyang dia diterima, maka amalan-amalan lain turut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ini penting tuan-tuan. Kita hendak amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bercita-cita nanti akhir daripada kehidupan kita di akhirat besok, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beritahu, benda pertama yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala, sembahyang. Dan bila sembahyang diterima oleh Allah, maka amalan-amalan lain turut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana sembahyang yang sempurna? Maka diterangkan oleh pengarang kitab yang kita baca, dia kata, sempurnakanlah berdiri, sempurnakanlah bacaan, sempurnakan kekhusyukan, sempurnakan rokok, sujud, dan semua rukun, dan juga semua yang sunat-sunat sembahyang dilaksanakan dengan sempurna. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kerana sembahyang adalah satu perkara yang besar dan juga penting, maka ada satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan orang yang mendirikan sembahyang.
Mudah-mudahan cerita ni dia menjadi iktibar kepada kita semua. Sebab kita tak tahu. Amalan yang kita lakukan ni kita tak tahu. Sama ada dia diterima ataupun dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah terima segala amal-amal kita yang banyak taksir, yang banyak kekurangan ini. Namun cerita yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, mudah-mudahan dia menjadi iktibar kepada kita. Bagaimana satu hari ada seorang sahabat yang mendirikan sembahyang berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia sembahyang, pasal dia sembahyang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok dia sembahyang. Setelah dia selesai daripada sembahyang, lalu dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia salam dengan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, "A'id salatak fa innaka lam tusalli." Ulang balik sembahyang kamu. Kerana kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ni mendirikan sembahyang buat kali yang kedua. Selesai sembahyang, maka sekali lagi dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sebut perkara yang sama. A'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang. Dan tuan perempuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW mengulang perkataannya ini. A'id salatak fa innaka lam tusalli. Kamu ulang balik sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang, sebanyak 3 kali kepada sahabat ini. Lalu sahabat ni kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimni ya Rasulullah." Ajak kepada aku ya Rasulullah macam mana sembahyang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dan Nabi tunjuk kepada sahabat ni bagaimana sembahyang. Yang dikehendaki, maka Nabi tunjuk kepada dia, dan hadis ni menjadi perbahasan panjang. Sehingga kan ada beberapa ulama yang mengarang kitab berkenaan dengan sembahyang melalui daripada hadis ni. Dengan khilaf, dengan apa ni, dengan perselisihan pendapat ulama'nya, bermula daripada takbir sampailah kepada salam. Maka Nabi SAW tunjuk kepada sahabat ni, dalam riwayat Al-Bukhari menyatakan Nabi tunjuk pada dia, bermula daripada takbiratul ihram sampailah kepada salam. Bagaimana sembahyang yang dikehendaki oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iktibar daripada kisah dan juga cerita ni yang boleh kita ambil, sempurnakan setiap daripada perbuatan sembahyang kita. Dan hadirkanlah hati ketika mana kita mendirikan sembahyang. Kerana tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, Imam Ghazali sebut, sembahyang itu dia mempunyai dua unsur. Kita kata dua unsur. Yang pertama adalah unsur zahiriyah. Dan yang keduanya dia ada unsur batiniyah. Unsur zahiriyah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah segala perbuatan-perbuatan zahir sembahyang. Iaitu perbuatan-perbuatan daripada perbuatan sembahyang. Zahir. Maka itu perlu disempurnakan. Ketika mana orang ni dia mendirikan sembahyang. Yang zahir, maka hendaklah dia sempurnakan. Kemudian dia ada unsur batiniyah, dia ada unsur dalaman. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, unsur dalaman sembahyang adalah hudur ma'allah. Dia hadirkan hati dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mana dia mendirikan sembahyang. Bila dia
memenuhi dua-dua tuntutan ini, maka insyaAllah tuan-tuan perempuan yang sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, maka sempurnalah dia punya sembahyang dia. Baik. Kemudian pengarang kepada kitab kita ini dia menyatakan lagi, wa ash'ir qalbaka qabla ad-dukhuli fi as-salati 'azamata man turidu al-wuqufa bayna yadayhi jalla wa 'ala, dia kata. Dan hendaklah kalian merasakan pada hati kalian sebelum masuk dalam sembahyang. Apa dia yang perlu kita hadirkan sebelum daripada kita sembahyang ni? Apa dia yang perlu kita rasakan ketika mana kita nak menuju kepada mendirikan sembahyang? Azamatah, iaitulah dia perlu ada rasa azamah. Dia rasa besar. Apa yang dia besarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, kita masuk dalam sembahyang dalam keadaan kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dia kata, man turidu al-wuqufa baina yadayhi jalla wa ala. Kerana dia kata, orang-orang yang berdiri untuk sembahyang ini, dia berdiri di hadapan siapa? Jalla wa ala. Dia sedang berdiri, dia sedang menghadap kepada yang maha besar, kepada pemilik kepada dunia, pencipta kepada segala yang dicipta, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia perlu masuk dalam sembahyang itu dalam keadaan azamah, dalam keadaan dia rasa besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata perempuan sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian, ketika kita mendirikan sembahyang, pada waktu itu kita disuruh supaya menghadap kepada arah kiblat. Ketika mana kita berdiri dan juga mengarahkan seluruh tubuh badan kita kepada arah kiblat, maka kepada siapakah kita menghadap itu? Sudah tentu kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pada hakikatnya. Kerana itu kata Nabi SAW, man aqama lis-salah, Nabi kata, siapa-siapa dia yang berdiri untuk sembahyang. Dia berdiri itu tadi untuk dia mendirikan sembahyang. Fa aqbalallahu biwajhi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini nak beritahu kepada kita, orang yang sedang mendirikan sembahyang adalah orang-orang yang sedang menghadap kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memandang kepada dia. Tuan-tuan perempuan sila pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak berhubung dengan kawan-kawan sanak saudara kita, dia ada nombor telefon dia. Kita misalkan begitu. Ada nombor telefon. Dan ada orang dia guna line yang macam-macam. Ada orang guna line Maxis, ada orang guna line Celcom, Digi dan sebagainya. Maka dia tekan nombor tu, maka dia boleh berhubung dengan kawan dia. Bagaimana kita nak berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. Saya nukil perkataan ni daripada salah sebuah kitab. Nama kitab tu As-Salah nama dia. Ulama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah menyatakan As-Salah bimakna As-Silah. Salat-salat ni ianya memberi makna As-Silah. As-Silah tu, apa dia makna as-silah tu? Iaitu penghubung. Sembahyang dia adalah penghubung, kata Sayyidina Ali. Dia penghubung dengan siapa? Dia penghubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari, seorang sahabat dia masuk berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu dia tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah,
Kaifa nas'alallah. Ya Rasulullah, bagaimana caranya kita nak mohon apa-apa permohonan dengan Allah Subhanahu wa Taala? Sebab Allah Taala dia Maha Pemberi. Dialah apa ni nak beri segala-gala apa yang kita hajatkan. Maka sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, kaifa nas'alallah? Bagaimana kita nak apa ni minta dengan Allah Subhanahu wa Taala? Kaifa nas'alullah? Bagaimana kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa Taala? Lalu disebut oleh Nabi SAW, salli rak'atain. Sembayanglah kamu dua rakaat. Nabi kata, ni cara. Kaifa nas'alullah. Bagaimana kita nak minta dengan Allah Ta'ala. Nabi sebut, salli rak'atain. Sembayanglah kamu dua rakaat. Kata Nabi SAW, sembayang dua rakaat. Summa sil. Lepas daripada kamu sembayang, sil, kamu mintalah apa-apa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka di sini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sembayang adalah perhubungan di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Taala. Dan orang yang sembayang, dia menghadap siapa? Dia menghadap Allah Rabbul Jalil, pentadbir bagi sekalian alam ini, pencipta bagi segala yang dicipta. Itulah dia Allah Subhanahu wa Taala. Maka oleh kerana itu kita sembahyang dalam keadaan kita menunaikannya dengan sempurna, melaksanakan seluruh daripada tuntutan-tuntutan sembahyang itu dengan sempurna. Mudah-mudahan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Cukup dulu setakat itu untuk pertemuan kita pada kali ini. Nanti kita akan sambung lagi. Masih pada bab berkenaan dengan mendirikan sembahyang ini pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah wa ta'ala alam. Jadi cukup dulu setakat itu. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ada manfaat, ada faedah. Dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk beramal dengan apa yang kita dengar, yang kita belajar ini insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

0: Good Norm.
1: Hashtag layan.
2: Ya, baru saja berlalu tadi lagu daripada Faizal Tahir, Maha Karya Cinta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan suara ini, Nora N di sini menemani anda hari ini 9 Julai 2026, edisi Khamis 23 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih rakan tugas Iza yang telah pun menemani anda sebentar tadi dalam interaktif 102. Dan untuk segmen ini 2 petang sampai 6 petang kita dalam relax 26 hashtag layan. Baik, petang-petang macam ni masih lagi awal ya. Awal nak apa? Nak rasa mengantuk. Tapi sebenarnya kalau kerajaan, kita kerajaan lah ya, akan balik jam 3 petang ini. Kan tak sabar nak tunggu waktu balik ni. Tinggal lagi lebih kurang setengah jam lagi. Baik, untuk anda terus setia mendengarkan kami tak kira di mana saja, sebab nak kongsikan info kepada anda apa yang berlaku di dalam negara, kan apa yang viral hari ni. Mungkin ada yang nak kongsikan, boleh je hantarkan ke WhatsApp Kedah FM. Jom, kita kejap lagi kita ada persembahan daripada Firdaus, Cat Farish, Ku Berlari. Sekarang kena berlari lah kan, FIFA. Mana ada main bola berjalan, tak ada kan. Ok, juga kita ada Fik 3 Malam Tanpa Bintang. Terus dengar Kedah FM, mesra harmoni semuanya selepas ini.
3: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
4: Pesanan ikhlas ini kerana kami

0: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul. Hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa,
0: Fahami Diri, Reset Minda.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Boy. Dan Show. Sam Boy dan Show.
1: Kedah FM.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Hai, penin.
1: Awak, Alim.
0: Kos semua naik tanah. Duk besar tu juga.
1: Ni, Alim. Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Kereta, drone, mesin padi, lori tarik padi sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
0: Petani macam kami ini boleh kena wakaf?
1: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hasan. Semua maklumat dalam tu.
0: Elok.
2: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM. Seperti yang saya janjikan kepada anda, kita ada rancangan tajaan bersama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah pada petang ini selama 30 minit dan saya tak keseorangan dan pada petang ini kita ada tetamu di Konti Kedai FM. Kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Faisal bin Haji Omar, iaitu Ahli Lembaga Zakat Negeri Kedah. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Datuk masuk-masuk terkejut tengok ya, tak pernah jumpa.
3: Ya.
2: Okey Datuk, hari ini kita nak memperkatakan tentang adab-adab membayar zakat. Jadi Datuk, sepanjang 30 minit ni insyaAllah kita boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Kedai FM. Silakan Datuk.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyampai pada petang ni Didi Nurah.
2: Ya.
3: Sihatlah.
2: Sihat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Seterusnya pendengar Radio Malaysia Kedah FM, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ni kita akan sembang-sembang ringan lah, berkaitan dengan adab-adab membayar zakat. Intro dia macam ni Nurah. Kalau kita bayar zakat ni, yang cara beradab ni kita bagi cara elok-elok. Itu adab lah. Ni bukan saya cerita ni, cara
2: ini
3: nak bagi
2: yang terbaik lah.
3: Bagi tahu kata pakcik ni saya beri zakat, itu terbaik. Jangan baling duit tu. Nak ambil zakat kasar kan. Kena beradab. Cuma saya akan pergi jauh lebih dari itu lah. Sebenarnya zakat ni dia ibadat dan dikategorikan sebagai ibadat harta. Dan wajib sebab dia rukun Islam yang ketiga. Dan zakat ni dia boleh dibayar sendiri oleh pembayar zakat ataupun dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk membayar zakat bagi pihaknya. Cuma kalau dia wakil pada orang, kalau Nora nak wakil pada orang untuk bayar zakat hak kita, semasa menyerahkan wang zakat itu kena berniat terlebih dahulu. Niat ni duit zakat aku, bayar zakat. Sebab wakil dia masa pergi membayar zakat tu dia tak perlu niat apa-apa. Jadi kita yang mewakil kepada orang, kita niat zakat, lepas tu kita bagi duit ke orang tu, dia zakat lah. Maka dia pergi jelaskan zakat. Soal dia bawa resik tak resik, itu cerita lain lah. Kalau dia pergi bayar di lembaga zakat atau senang orang kampung sebut pejabat zakat, akan diisyukan resik lah. Kalau dia bayar zakat ke penerima zakat secara direct orang miskin, nak ambil resik kat mana? Tak ada resik lah. Jadi dia terima je lah. Tu wakil. Kebiasaannya Nora, orang yang duk wakil bayar zakat ni, orang benar-benar kaya.
2: Ya, betul.
3: Nora faham, orang dia sibuk, dia tak ada masa.
2: Ya, betul.
3: Kalau zakat dia sampai nilai juta-juta, dia tak pergi sendiri.
2: Dia tak pergi sendiri, ya.
3: Kan dia pakai staff dia. Tokek-tokek besar tu. Dia mewakilkan kepada staff dia untuk membayar zakat. Jaranglah dia pergi sendiri. Tak ada masa. Tetapi, oleh kerana dia telah berniat membayar zakat, zakatnya adalah sah. Itu cerita bayar zakat. Kemudian kita nak tengok adab bayar zakat lah. Kita ni kalau ikut adab dalam membayar zakat, dia ada paedah-paedah yang tersendiri. Bayar zakat ni, di antaranya ialah membuktikan keikhlasan pembayar zakat. kita kalau ikut adab lah.
2: Yalah.
3: Kalau tak ikut adab, macam saya beritahu Nora tadi kan, bagi zakat ke orang, baling macam tu ya. Nampak macam tak ikhlas kan. Tapi kalau dihurul cara baik-baik, nampak macam
2: nampak ikhlas.
3: Ikhlas. Seolah-olah macam kadang-kadang orang duk apa, duk push dah. Kamu ni bila nak bayar zakat, bila bayar zakat, dia pun bawa keluar duit. No, ambil zakat. Nampak macam tak ikhlas. Betul tak?
2: Betul.
3: Sebab tu dia kena beradab, membuktikan keikhlasan. Kemudian faedah yang kedua, kalau kita beradab berzakat ni, dia sekaligus menyucikan jiwa kita. Jiwa kita bersih dan harta kita. Penyucian jiwa dan harta ni, mana dalam jiwa tu tadi datang keikhlasan. Dan juga dalam jiwa tu masuk hati sekali lah. Kita sedut keluar sifat kedekut. Sebab beradab. Kalau dengan kasar tu nampak macam bagi macam tak bagi, tak bagi sama banyak. Nak kedekut tak kedekut pun lah kan. Kita dapat mengikir sifat kedekut, terlalu sayang harta dan tamak haloba. Orang ni Nora, kalau dia terlambak-terlambak, ada kat dia, dia tak bagi kat orang. Orang dia nak ambil dia dah. Itu tamak. Itu panggil manusia.
2: Itu yang tamak.
3: Nora pernah dengar lah apa nama pepatah peribahasa Melayu lama lah. Orang tamak selalu rugi. Bagai anjing dengan bayang-bayang. Pernah dengar kan?
2: Pernah.
3: Itu maksud dia. Kemudian faedah daripada beradab ni dalam membayar zakat akan membolehkan pembayar zakat tu dia dapat pahala. Dalam masa yang sama, dia bayar zakat tu dapat pahala, dalam masa yang sama dapat mensucikan dosa. Pahala kenapa? Pahala kerana bayar zakat. Mensucikan dosa ada dua. Yang pertama, mengelak diri daripada tak bayar zakat tu. Kalau tak bayar, berdosa. Berdosa. Dan yang kedua, dosa-dosa kecil yang lain, sebab dia melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosa yang kecil yang lain terhapus sebab dia membayar zakat tu. Kemudian faedah untuk orang lain. Kalau kita beradab membayar zakat ni, dapat menampung keperluan orang-orang yang memerlukan. Terutamanya orang-orang yang paling memerlukan, orang pakai dan miskin lah. Mereka ini tersenarai sebagai penerima zakat. Dan juga dapat mengukuhkan hubungan kasih sayang antara pembayar zakat dan penerima zakat. Kasih sayang ni Nora tak perlu bagi tahu. Bila bagi tu nampak tanda sayang. Orang orang kaya bagi zakat pada orang miskin, boleh faham lah tanda sayang. Tak perlu kata ni aku sayang kat hang ni, tu aku bagi zakat. Tak kata orang siapa kan, orang tahu lah. Tapi kalau contoh macam orang kaya bagi zakat pada ahli keluarga yang terdekat, macam bagi kat Pak Menekan dia, saya sayang kat Pak Teh ni, saya bagi zakat, tak apa lah dia kata. Tapi kalau orang lain pun, saya ni sayang semua pada kamu, kamu pun orang susah tapi rajin semayang, ni saya bagi zakat. Boleh dalam sana. Dan juga dia punya faedah berikutnya, dapat membesarkan lagi harta yang ada lah, sebab keberkatan.
2: Keberkatan.
3: Kemudian kesan faedah berikutnya, doa dimakbulkan. Doa dimakbulkan biasanya penerima zakat, bila dia dapat zakat, dia akan berdoa untuk orang yang bayar zakat. Antara doanya, ajarakallahu fima a'taita, semoga Allah Ta'ala beri ganjaran di atas zakat yang kamu berikan. Kalau penerima zakat dia tak erti lah doa bahasa Arab tu, kalau dia cakap bahasa Melayu pun mirip seperti doa. Contoh, semoga Allah Ta'ala berkati hartamu, itu adalah doa. Allah Ta'ala mustajabkan. Dan juga harta yang sedia ada setelah dibayar zakat, mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharakan. Terelak dari kemusnahan. Dan juga apa nama, orang panggil harta tu jadi hilang macam tu lah. Tu dia punya faedah kalau kita beradab dalam bayar zakat. Sekarang ni saya nak detail adab-adab membayar zakat. Sebahagian adab membayar zakat tu, sebahagiannya lah, adab banyak, sebahagiannya dia menentukan sahnya zakat yang dibayar. Sebahagian tu artinya kalau adab itu tak diikuti, maka zakat yang dibayar itu tidak sah, walaupun banyak. Okey. Sebahagian lagi adab tu memastikan zakat yang dibayar meninggalkan kesan yang baik kepada pemberi zakat dan kepada penerima zakat. Uh-huh. Sebagian beradab tu, kesan yang baik contohnya hubungan dengan pemberi penerima zakat, uh-huh, baik, harta akan berkembang dan sebagainya. Okey. Jadi saya perincikan satu-satu, no? Okay. Ada adab membayar zakat. Uh-huh. Yang pertama, harta yang kita nak bayar zakat ni, ni saya seruan pada pembayar zakat lah ni.
2: Okay.
3: Orang tak bayar zakat seru apa-apa kan. Yang mendengar siaran kita banyak yang bayar zakat ni kan.
2: Betul.
3: Okay, okay. Harta yang akan kita bayar zakat tu, pastikan harta yang bersih, harta yang halal, harta yang baik. Sebab Allah Ta'ala tidak menerima yang tidak baik. Jadi contoh macam ni, no, Nara saya beritahu. Satu orang tu dia nak bayar zakat perniagaan. Contoh zakat perniagaan.
2: Zakat perniagaan.
3: Okay. Kalau nak tanya, dia berniaga apa? Dia berniaga kedai makan. Dia berniaga kedai makan. Yeah. Kedai makanan. Bermakna pendapatan yang dia dapat, keuntungan yang dia dapat daripada pendapatan yang bersih. Sebab kedai makan.
2: Ya. Yeah.
3: Jadi maka dia telah memenuhi adab yang pertama. Aku nak bayar zakat ni, harta aku mesti harta yang bersih, harta yang halal. Maka bayarlah zakat apa nama perniagaan itu. Tetapi kalau dia bayar zakat daripada harta yang haram, meniaga juga, dia meniaga apa? Dia meniaga ayat ketum. Contohlah.
2: Contoh
3: mudah. Orang Kedah abang ayat itu faham murih lah. Dia meniaga ayat itu dan jenis makanan-makanan yang haram lah. Kita benda-benda yang haram, haram diniagakan. Tapi dapat keuntungan yang banyak. Keuntungan yang banyak. Lumayan. Tiba-tiba dia keluarkan zakat. Jawabnya, zakatnya tak diterima Allah. Sebab harta yang dia bayar zakat itu tak bersih. Ini contoh perniagaan. Sama lah dengan yang lain pun sopah lah. Kan kita ni macam Nora pun bayar zakat pendapatan kan. Zakat pendapatan pastikan kita kerja apa. Macam kalau kawan tu dia kerja yang ambil upah apa-apa kerja di ni apa ambil upah bunuh orang. Tapi tak ambil peringkat tu lah. Jadi macam orang panggil apa tu, pelacuran. Contohnya dia kerja bapa ayam. Kita tu senang dapat banyaklah pendapatan lumayan. Banyak zakat, tak menasabah. Ataupun dia tukar judi. Dia tukar judi, tukar nombor ekor, dapat untung banyak. Selalunya orang kaitkan tukar judi ni orang yang bukan Islam.
2: Betul.
3: Tapi mana tahu kok orang Islam pun buat perniagaan judi ke. Tiba-tiba dia bayar zakat, maka tak boleh. Sebab adat yang pertama tidak diikuti.
2: Okey.
3: Yang kedua, harta yang kita nak bayar zakat ni, kita kena pilih yang paling baik. Tak kira lah apa nama harta zakat tu. Sebab harta zakat ni mula dengan mah dan perak, dia pergi kepada wang simpanan, dia pergi kepada binatang ternakan, dia pergi kepada hasil tanaman, dia pergi lagi kepada apa zakat apa nama ternakan cerita lah, dia pergi kepada galian tu dan juga perniagaan. Lepas tu kalau orang yang duk makan kerja ni, dia panggil zakat pendapatan. Jadi harta yang kita nak bayar zakat ni, adab dia kita kena pilih. Orang Kedah kita kena kelah. Kelah hak yang paling baik pun bayar zakat. Saya contohkan ni, Nora. Kalau orang tu nak bayar zakat padi, padi tu zakat tanaman. Tapi sekarang zakat padi orang dah bayar atas nilai duit. Dulu-dulu saya ingat zaman saya muda-muda dulu lah. Lah tu orang Nora. Saya pencin lah. Dulu-dulu orang bayar zakat dia tak pakai duit. Dia pakai kalau ambil padi, bayar zakat padi lah. Kalau contoh ambil padi, dulu orang isi padi dalam guni, dapat 10 guni, bayar zakat 1 guni, 1 per 10. Jadi saya nak contoh kata bayar yang paling baik tu. Orang dulu-dulu dia bayar zakat padi ni, padi tu sebelum dia bayar tu, dia tak campur dengan sekam, dengan hampa padi apa semua. Dia tampi dulu, dia kelas padi yang paling elok. Kalau dalam guni tu padi sepenuhnya solid, sotih potih. Itu yang bukan campur dengan sekam apa semua tu. Itu maksudnya. Itu bayar yang paling baik. Kemudian kalau zakat binatang, saya contohlah bayar terbaik. Saya contoh macam ni lah. Orang tu dia belah lembu 30 ekor. Cukup setahun dia kena biar dekat seekor lembu. Jadi seekor lembu dia tak kata lembu tu besar mana. Dia kata kalau ada 30 ekor lembu, zakat 1 ekor. Kalau Nora nak ikut adab ni, Nora kena kelah lembu yang terbaik. Lembu yang terbaik yang badannya gemuk. Satu sihat. Badan gemuk. Kalau dia ambil kurih, sah juga dekat dia. Tapi siapa lembu kurih? Ada ustaz duk mengajak, dia tak kata pun gemuk kurih. Nampak berkira tu. Ikhlas tu dah nampak macam tak apa nak ada.
2: Tak apa nak ada.
3: Jadi kita pilih yang lembu gemuk. Kemudian tengok lembu yang elok sikit lah. Jangan ada korak. Dia tengok lembu korak, tak apa. Tak boleh lah. Pilih yang elok-elok. Lagi binatang tu jangan ada kecacatan. Dan 30 ekor lembu nak ambil sekok, dia ambil hak tanduk patah. Ataupun hak ekor putih. Artinya dia tak terbaik lah. Kita nak rehat kan, Nora?
2: Ya.
3: Kita rehat
2: dah. Kita habis dulu. Tadi nombor 3 kan?
3: Ini harta yang paling baik.
2: Harta yang paling baik. Baik, kita nak berehat sekejap. Lepas ni kita sambung lagi. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Terus lagi bersama dalam rancangan Tajaan. Bersama dalam Lembaga Zakat Negeri Kedah.

0: Okey, masih lagi dalam rancangan Zakat Negeri Kedah dan kita masih lagi bersama dengan Dato' Haji Ahmad Faisal bin Haji Omar bersama-sama dalam petang ni. Okey, Dato', kita sambung lagi, Dato'. Tadi adab bayar zakat tu.
1: Ya, kita sambung hang yang tadi tak ada atau yang paling baik tu kan. Okay. Saya contohkan, contoh yang ketiga, duit.
0: Oh, duit.
1: Kalau kita nak bayar zakat, wang simpanan lah contohnya, kita nak pakai duit kan.
0: Betul.
1: Kita baik yang baik ni, kita ambil duit yang ada nilai lah. Ada setengah orang Nura, dalam banyak-banyak duit tu kadang-kadang putih di ujung.
0: Jenis koyak.
1: Koyak tu, kalau duit putih dua koyak tu, orang ambil selotip, sebenarnya duit tu tak laku lah.
0: Yelah, betul.
1: Ya, kalau duit RM100 nak bayar zakat RM1,000 dan note 100 tu 10 pin semua putih. Lepas tu Nura ambil selotip 10 line. Agak-agak zakat tu soh lah. Itu contohnya lah. Saya sebut contoh tu. Tapi duit buruk tak apa. Tapi mesti ada nilai.
0: Ada nilai.
1: Masih laku lah orang kata. Kalau tak laku nak buat apa?
0: Betul.
1: Kadang-kadang, bukan zakat. Orang pergi masjid pun kadang-kadang kat tabung masjid. Letak duit yang... Duit ni kalau dia putih hujung sikit, hilang satu angkau pun, dah tak ada nilai.
0: Ada nilai.
1: Tak laku. Dan kalau laku pun kalau boleh, Nora, panduan lah. Ada duit banyak. Kata nak bayar dekat RM1,000. Note 50 tu. Ambil kerah. Bekal lah mesti baru keluar bank. Kerah-kerah tu jadi penerima dekat pun senang tu. Ni ambil lembik-lembik. Lembik yang basah. Kena ikan semua. Memang lah penerima basah dekat. Tapi kerah-kerah dia simpan dalam poket.
0: Yang tak puan nak elok,
1: pergi bayar dekat. Nampak macam tak puan nak ikhlas.
0: Yeah.
1: Tapi kalau dia pergi makan kenduri, dia bagi hal elok. Betul ya.
0: Betul.
1: Kalau bagi duit ayah, bagi hak dia ikhtiar pergi baris,
0: pergi tukar
1: baik dekat boleh lebih kurang. Itu maksudnya.
0: Okey.
1: Ada yang ketiga Nora, segera dan jangan duk tangguh-tangguh bayar zakat ni, kerana kalau melewatkan pembayaran zakat tanpa sebab, berdosa. Jadi cukup time tu, aku esok kena bayar zakat. Jangan ditunggu dosa. Sibuk macam mana pun
0: kena cari rasa.
1: Bayar zakat.
0: Betul.
1: Sebab kelewatan membayar zakat tanpa sebab adalah berdosa. Kemudian satu, yang kedua, kelewatan membayar zakat sebab tak segera menyebabkan asnaf yang duk tunggu tu kadang ada tengah lapang. Contoh Nora, hari ini Nora kena bayar zakat. Nora nak bayar pada orang susah tu. Dia hari ini sedang kelaparan. Bayar segera, dia boleh beli benda makan duit zakat tu. Tapi kalau kita tengok 3-4 hari lagi, mungkin dia makan gitu-gitu tak apa sedap. Kalau dia dapat timing tepat tu, dia boleh makan sedap. Tu kebaikan kita segera bayar zakat. Yang keempat, dia punya adab dia. Jangan ungkit. Ni panggil orang Melayu.
0: Jangan ungkit. Bagi sikit ungkit, bagi ungkit. Banyak apatah lagi ya.
1: Dah menyakiti. Kita kalau dah bayar zakat, kita janganlah aduk apa sebut-sebut apa yang kita bagikan. Sebut yang baik tak apa, jangan bagi dia sakit hati lah. Contohnya isteri tanya, duit abang RM1,000 nampak surut apa, abang bayar zakat. Itu tak apa, sebut kebaikan. Ungkit ni maksud dia menyakitkan penerima zakat. Dia ungkit, hang ni lupa diri, dulu aku beri zakat kan. Itu nama dia ungkit. Lupa dari jenis apa ni, boleh tiap lah. Lepas tu kalau menyakiti pula, menyakiti dia buatlah bagi kawan tu, sama sakit badan ataupun sakit hati, maki dan sebagainya, menyakiti. Tapi ungkit-ungkit dan menyakiti ni Nora, kalau tak ada sebab, dia tak ungkit lah. Sebab tu kita berdepan dengan ujian. Kebiasaannya ungkit-ungkit ni sebab dia tengok penerima zakat tu, dia bagi zakat kat kaun tu 5 tahun yang dulu. Tiba-tiba kaun tu senang tak dapat zakat. Sebaliknya dia menjadi pembayar zakat. Lepas tu kaun tu lalu depan dia, tak tegur dia kes tu. Amboi sombong no, sejak kaya. Dulu tak sedang zakat aku bagi kat hang. Tu ungkit. Contoh lah. Lah ni tak apalah, tak dapat zakat lah, jadi tokeh dah. Amboi sombong tu eh. Hang dulu membesar duit zakat aku bagi kat hang. Ungkit lah tu.
0: Ungkit
1: lah. Tak boleh. Tu bukan adab.
0: Okay.
1: Jadi ungkit dan menyakiti ni, dia risiko dia membatalkan pahala zakat. Itu tak mau. pahala zakat yang malaikat dah tulis lah tu, terbatas habis. Sebab kita mungkin.
0: Mungkin. Ha.
1: Yang kelima, Nora, adab dia. Kena ikhlas. Ikhlas ni, maksud dia, rahsia antara Allah dan hamba tu. Kalau betul. Nora ikhlas, Allah dan Nora yang tahu. Orang lain tak tahu. Mm-hmm. Kalau saya ikhlas, saya dengan Allah Ta'ala tahu. Orang lain tak tahu. Mm-hmm. Walaupun orang nampak dia ni ikhlas ni, itu orang teka. Lah. Mana orang tahu tu ya.
0: Betul. Ha,
1: okay. Jadi, antara tanda ikhlas ni, dalam konteks bayar zakat lah, tanda ikhlas tu. Nombor satu, segera. Itu tanda ikhlas. Kalau dia buat lambat-lambat, dia ni macam tak ikhlas. Kadang-kadang kena beli tiap. Bawa bayar zakat. Dia segera bayar zakat. Kemudian tanda ikhlas lagi, dia bagi zakat tu yang berkualiti lah. Macam kalau duit tadi, duit keras. Bukan duit lembek.
0: Bukan duit lembek.
1: Contohnya, kalau lembu bayar zakat tadi, lembu yang gemuk tu. Yang tak cacat, yang tanuk elok, meralik elok. Tu antara tanda-tanda luaran yang boleh kita tengok. Orang tu ikhlas. Dan dia bayar zakat tu bukan di atas dasar terpaksa. Ni orang duk tekan, duk push 2-3 kali. Payah kau eh. Tiap orang kaya, bau kaya minta zakat terus. Nah lah ambil zakat. Nampak macam
0: tak ikhlas. Terpaksa.
1: Ataupun takut pada hukuman. Kadang-kadang dapat nanti anda macam income tax lah. Nak bawa masuk mahkamah. Takut pergi bayar. Takkan sampai peringkat tu. Tu maksudnya. Kena ikhlas. Kemudian yang keenam, ada dia. Kalau boleh lah, kalau boleh kita sembunyikan daripada pengetahuan orang lain. Kalau boleh. Ini dalam konteks sedekah. Tu tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Kalau boleh lah. Sebab bila kita menyembunyikan pemberian zakat kita daripada pengetahuan orang lain, orang lain tu bukanlah penerima zakat. Penerima zakat dia tahu lah. Orang lain lah. Maka menyembunyikan pemberian zakat itu dapat membantu ikhlas kita. Melainkan kalau kita boleh bertahan, insyaAllah ikhlas. Abang orang tak apa lah. Tu dia datang adat yang ketujuh. Kalau masa-masa yang tu elok kita beritahu orang. Kita bayar zakat. Tadi ini kita menyembunyikan. Tapi ada masa lain, elok kita beritahu orang. Kita bayar zakat.
0: Bayar zakat.
1: Beritahu orang ni, menzahirkan. Menzahirkan. Menjelmakan. Sebab tu Nora biasa tengok dalam TV, orang duk bayar, buat mood check besar zakat. Biasanya bagi kat Tunku Sultan lah. Tunku Sultan negeri masing-masing lah. Tunku Sultan Kedah, Sultan Perak, Sultan Selangor. Contohnya, kan tabung haji, lepas tu TMB, buat mukjib besar. Itu daripada penzahiran. Dalam pada masa itu, menzahirkan benda zakat tu adalah perlu. Adabnya. Dalam contoh itu, dia panggil korporat. Tabung haji, TNB, SADA, dia kena buat itu. Adabnya sebab mengelak daripada fitnah. Yang kata menega tak bayar zakat ni, bila orang tengok tu, maka tereloklah daripada kena fitnah. Biasanya mukjib tu kalau besar tu serah kat Tunku Sultan, dia tulis ya 1.2 juta gitu. Kalau tabung haji, pencarum tabung haji, Nora jadi pencarum tabung haji, tengok zakat, buat tu, zakat aku dah bayar lah. Terelak daripada fitnah. Jadi kita elok lah memberitahu. Kemudian masa pun dah dekat-dekat nak habis lah. Kita tengok kesan yang kalau kita tak patuh adab. Kesan dia apa? Yang pertama sekali, asnaf pula tak enaknya. Kita lambat bayar zakat. Asnaf duduk tunggu-tunggu ambil. Tahun lepas masa ni dia maedah ni. Tahun lepas masa ni, mana tahun ni jadi masalah apa ni. Kita ingat dia bengkrap. Rupanya dia main juga, tapi dia main lambat. 3 minggu. Dia ternanti-nanti. Jadi macam kita duduk derau orang. Kesan yang kedua, berdosa. Kiranya terlewat atau lambat bayar zakat. Tanpa sebab dan dosa. Dan alasan. Kesan yang ketiga, harta yang kita tunggu keberkatan itu mungkin dicabut oleh Allah SWT. Kita tak beradab. Kemudian kesan yang keempat, pembayaran zakat dengan sesuatu yang tidak baik. Situ dia macam bagi duit putih. Ataupun lembu cerit belik. membuktikan zakat, menyebabkan zakat yang dibayar tu kemungkinan besar tidak sah lah. Kalau tidak sah, pahala tak ada.
0: Tak ada lah. Ha.
1: Dan kesan yang kelima, pahala zakat terbatal. Bayar elok lah. Tapi terbatal pahala bayar zakat tu kerana kesan tak ikut adab dia. Itu dia ungkit.
0: Orang
1: kesan yang ungkit, dia ungkit. Dan apa nama, kesan yang keenam, sekiranya harta zakat tu hilang atau rosak. Ni abang apa pendengar ni. Duk tangguh-tangguh nak bayar zakat. Duit ada lah 1,000. Pasal 40,000 duit simpanan, 1,000 kena ambil zakat. Dia ambil dia keluar lah 1,000. Dia tak minggu depan lah. Tentu dia tu orang curi. Dekat tu orang
0: kena curi.
1: Kena curi contohnya. Jadi yang pertama dia berdosa sebab lewat zakat. Yang kedua dia rugi. Pasal 1,000 dia kena cari ganti.
0: Betul.
1: Zakat dia tak kena bayar. Dia tak rugi. Dosa boleh, rugi pun dapat.
0: Rugi pun dapat.
1: Jadi atau kalau orang curi ataupun berlaku kerosakan, kerosakan kemusnahan. Katalah dia nak bayar dekat lembu, misalnya lembu seekor. Lembu tu orang tak curi. Tapi dia duk jaga lembu, tiba-tiba lembu tu duk tepi jalan, kereta langgar.
0: Mati.
1: Mati. Kalau tak mati pun patah kaki. Allah, dia tak nak kena cari lembu lain pula lah. Rugi. Dan kesimpulannya, saya tengok jam saya tu. Memang sekali main saya tengok jam nak bila. Kesimpulannya, saya simpulkan tajuk petang ni ialah yang pertama, bayar zakat ni adalah kewajipan. Jangan duk kata terpaksa. Dia adalah kewajipan. Setelah memenuhi semua syarat. Jadi kalau tak cukup syarat, jangan duk bimbang. Contoh nisab zakat ni Nurah. Kalau duit simpanan RM32,000 plus-plus. Kalau duit ada RM33,000, tak cukup syarat.
0: Esok
1: tak cukup. Saya bimbang lah. Tapi kalau dah cukup, duit ada RM33,000, memang cukup lah. Kenapa tak mau bayar?
0: Okay.
1: Dan kesimpulan yang kedua, adab-adab yang berkaitan dengan pembayaran zakat ni, hendaklah kita patuh. Sebab dia memberikan kebaikan kepada pemilik harta. Dan kesimpulan yang keempat, sebahagian adab-adab yang saya sebutkan tadi ni, dia kalau kita ikut, dia memberkati harta kita. Harta tu jadi berkat.
0: Berkat
1: tu apa? Dan dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan penerima zakat. Dan kesimpulan yang terakhir ialah, sebahagian adab yang dinyatakan tadi, kalau kita tak ikut, menyebabkan apa nama, zakat kita tu tidak sah.
0: Tidak sah.
1: Itu kita bimbang. Jadi masa pun dah cukup dekat ni sajalah. Kita jumpa lagi lah.
0: Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Itu dia tadi, kita telah pun bersama dalam rancangan tajaan Lembaga Zakat Negeri Kedah bersama dengan Datuk Haji Ahmad Faisal Haji Omar, ahli Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi minggu hadapan. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, mesra harmoni.
2: Hai, penin awak Alim. Kos semua naik, tanah duk besar tu juga.
3: Ni Alim, Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Rekta, drone, mesin padi, lori tarik padi, sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
2: Petani macam kami.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.
4: Radio Malaysia, Kedah FM.
5: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni 97.5 MHz frekuensi kami, dan anda juga boleh dengarkan melalui RTM Klik. Semuanya percuma. Okey, baik, dah masuk jam yang ketiga ini. Dah pun jam 4 petang. Untuk jam yang ketiga ni hampa, kita nak kongsikanlah untuk hampa cuaca. Cuaca petang ni tadi kan, kalau tengah hari pagi tadi kejap mendung, kejap cerah kan, dan untuk petang ini dijangkakan ada ribut petir dan juga hujan lebat di beberapa kawasan di negeri Kedah ini, antaranya Sik Baling, Kulim dan juga Bandar Baharu. Okey, itu dia kawasan yang dijangkakan akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi hampa kalau nak ke mana-mana petang ni kan, kenalah ambil tahu pasal cuaca ni. Jangan tak ambil tahu. Sekarang ni cuaca kan, dia tak tentu masa. Jadi kenalah ambil tahu ataupun cakna tentang keadaan cuaca ni kalau nak ke mana-mana. Okey, baik. Untuk anda juga yang sekarang ni mungkin ada yang batuk, makan durian banyak kot. Kan, makan durian banyak itulah terbatuk-batuk. Okey, tapi tak mengapa. Kalau batuk ni, nak kurangkan batuk ni, ada yang bagi apa, bagi tips ataupun petuanya. Petuanya apa? Petuanya minum air suam. Air suam ya. Dan kalau rasa nak cepat lagi, campurkan dengan sesudu madu dan perahkan dengan buah lemon ataupun buah limau. Itu untuk mengurangkan ataupun meredakan batuk. Maklumlah musim buah-buahan tempatan sekarang ni kan, dia keluar banyak kan, duriannya, lagi apa, rambutannya, cempedaknya, dokungnya, lagi apa, banyaklah, kan, manggisnya. Kalau lah makan seminggu tu direct makan apa, buah-buahan tempatan tu non-stop, dia memang mudah dapat batuk. Boleh makan, sebab setiap buah tu dia ada kelebihan dia tersendiri. Tapi jangan terlalu banyak. Boleh makan tapi jangan terlalu banyak. Berlebih-lebihan tu tak nak lah kan. Jadi kena, orang kata berpada-pada. Orang tua kata berpada-pada. Okey, baik. Itu antaranya yang telah Anne kongsikan, tips untuk kurangkan batuk dan juga untuk anda. Yang nak tahu keadaan cuaca pun saya dah kongsikan. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Baik, terima kasih kerana masih lagi kekal mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Jangan tukar siaran lain ya. Jangan tukar. Baik, nak kongsikan kepada anda untuk waktu solat fardu asar pada petang ini bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ni. Okey, untuk Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.51 minit petang, Pendang Kuala Muda Yan 4.50 minit petang, Padang Terap Sip 4.50 minit petang, Baling 4.49 minit petang, Kulim Bandar Baru 4.50 minit petang, Langkawi 4.53 minit petang, Puncak Gunung Jerai 4.50 minit petang. Okey, itu dia waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan dan daerah di negeri Kedah. Kejap lagi 4.30 minit petang, kita ada berita Kedah FM. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, Mesra Harmoni.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Assalamualaikum, saya Coach Muhammad Fidel bin Aziz. Saya menjangkakan persaingan sengit di peringkat separuh akhir di mana Perancis dijangka akan bertemu Sepanyol, manakala Brazil dijangka akan bertemu dengan pasukan Argentina. Berdasarkan

0: kampanye di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Kedah.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Man Baling. Untuk musim bola kali ini, saya pilih Morocco sebab saya suka dengan pemain-pemainnya yang lincah dan berbakat, terutama Ismail dan Ashraf Hakimi. Harapan saya semoga Morocco menjadi juara Piala Dunia musim kali ini. Morocco memang terbaik.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana

bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, "Apa Ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat?" Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, "Adik, kenapa kamu cakap macam tu?" "Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong." Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, "Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin." Dewi Guan Yin ni dewi luar besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. "Adik, boleh tak kamu makan najis?" "Makan najis? Mana boleh Ustaz? Kotor." "Boleh, buka mulut makanlah." "Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call Ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chan Virakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relations, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chan Virakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salahguna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Peringatan awalan, pihak kami perlu mengenalpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang diketirkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRN mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsema.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Sema. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadah wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Blue pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Terima kasih.

Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026, hanya di Kedah FM.

0: #Layan.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi sudi mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni jam yang keempat. Masih lagi saya, Nora N, di sini menemani anda. Sudah pun 5.21 minit petang. Yang sedang mandu, selamat mandu, dah berada di rumah kan, dah beristirahat, dah pun ada yang dah siap masak untuk makan malam. Aha, cepat. Menu malam ni tak perlu berat-berat. Kan, yang ringan-ringan, yang sederhana tapi ada khasiatnya. Cukup karbohidratnya, cukup protein dan vitaminnya, dah settle, tak ada masalah. Kan, makan ni kita nak bagi kenyang. Dan juga ada khasiatnya. Kenyang saja tapi tak ada khasiat pun tak boleh juga, kan? Baik, saya nak kongsikan kepada anda petang ni di mana Perdana Menteri Thailand dah pun tiba ke Malaysia untuk mulakan lawatan 2 hari. Ya, 2 hari lawatannya di Malaysia ni atas undangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah pun tiba pagi tadi, kan? Okey, dan lagi kita nak kongsikan mengenai dengan ONSA. Ada yang tanya ONSA tu apa? Sebenarnya ONSA itu adalah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Yang kita kena fahami iaitu tentang ruang digital lebih selamat dan juga beretika, ya, untuk lindungi kanak-kanak, keluarga dan juga pengguna awam. ONSA ni juga mengekang ancaman jenayah cyber. Selalu kita sebut jenayah ni pecah rumah, yang itu yang memang directly kita nampak ini yang di awang-awangan, kan, di alam maya cyber. Okey, bentras penipuan, penyalahgunaan identiti dan juga kandungan yang memudaratkan. Dan peranan MCMC ni amat berat sebenarnya, ya, mereka untuk pastikan keselamatan ekosistem internet ni terjaga dan juga dapat melindungi pengguna, khususnya kanak-kanak dalam golongan rentan. Kan, sekarang ni semuanya perlu dapatkan akses internet untuk cari bahan dan sebagainya. Berbeza zaman 80-an, 90-an dahulu, yang kalau-kalau nak cari maklumat, pergi ke library. Tapi sebenarnya perpustakaan ini juga perlu, bukan kata sekarang senang hujung jari research je boleh dapat. Sebenarnya pergi ke perpustakaan tu juga perlu, tapi sekarang ni nak dapat info yang cepat tu mudahlah berbanding dahulu, kan. Tapi disebabkan itulah juga kita peredaran zaman ni berlaku dengan cepat. Jadi segala perkara yang kita dah advance, ya, sekarang ni dah pendigitalan. Jadi perkara itulah yang perlu ditekankan supaya tidak ada penyalahgunaan, penipuan. Inilah perlunya akta-akta keselamatan ni. Baik, tak nak sembang panjang. Saya nak bacakan kiriman daripada pendengar ni, ha, yang dah hantar pun kiriman mereka ni. Kena baca sebab ini adalah effort mereka. Ya, yang sentiasa mendengarkan Kedai FM. Tak jemu tau, hampa. Memang tak jemu. Okey, teratai sepisik kenangan tak pernah kembali walaupun dirindui. Betul. Kenangan mampu membuatkan kita tersenyum sendiri. Ya, benar. Ada kenangan membuatkan kita gembira, ada kenangan membuatkan kita mengalirkan air mata. Yang pahit tu masa kita tengah lalui tu, kan? Kenangan tu. Tapi bila dah lama berpuluh tahun, bila dikenang, manis pula. Macam tu. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Kak Pah ni dari Ketil. Selamat bertugas. Hari ni ada kelas surau Ustazah Aini. Mengajar kita pergi ramai-ramai hari ni. Dekat Saniah. Ada pertunjukan Payung Tucun. Macam-macam persembahan ramai-ramai. Jom ke sana. Terima kasih Kak Pah. Kan, mengajak rombongan ke sana. Baik, lagi ni kiriman siapa sebelum kita nak berehat dengarkan lagu. Kita bacakan lagi ni kiriman dari siapa ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nora N, depa tak ajak kacau bubur Ashura ke hari ni? Ajaklah. Awak tak ajak, cik. Kita ajak ajak yang dekat-dekat lah, kan, dengan sahabat-sahabat, kan. Tapi itulah, kan, nak kongsi beramai-ramai tu sikit barangnya, kita dapat dapat maksudnya sikit yang kita dapatlah kongsi sedikit-sedikit yang ada. Okay. Day 6 katanya cuaca hujan lebat hari ini dari Yus Fazli, 3 malam tanpa bintang bukan kerana langit kehilangan cahaya, macam lagu pula, tetapi kadang-kadang malam hanya diselubungi awan sebelum hujan turun. Begitulah kehidupan katanya, ada waktunya sunyi tanpa teman kerana yang biasa hadir sebelum yang biasa hadir belum tentu sentiasa di sisi. Kan yang datang selalunya bukan insan yang dirindui, tetapi notis bil yang sedia mengingatkan kita untuk bawa hidup tetap berjalan walau hati menanti. Bil apa tu? Okey, kata-kata itu pun macam semalam jugalah, tiada kena mengena dengan yang hidup mahupun yang mati, kerana semua ayat itu tajuk-tajuk lagu yang diputarkan sebentar tadi. Oh gitu. Okey, katanya nak dengarkan lagu. Kenapa bila orang dah benci? Namun katanya saya faham lagu semuanya dah disusun. InsyaAllah kalau ada dalam playlist saya, apa salahnya kan kita siarkan. Tapi boleh tak ulas kenapa suka lagu apa bila orang dah benci? Tapi kalau orang tak suka kan, kita nak buat macam mana kan? Takkan kita nak bahasa kasarnya, tege-hege kan? Tapi tak mengapa, kita biarkan dia neutral macam tu je. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.
0: Y'all need to get ready to hear.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama kami di Kedah FM seketika kita dalam rancangan Biz On Air. Dan hari ini kita masih lagi bersama dengan Puan Maslina Muhammad Mokhtar, pengasas Halwa Maskat Utara. Dan hari ini saya nak tanya berkenaan dengan ada tak Puan belajar jurusan perniagaan atau mendapat latihan di mana-mana institusi? Dari mana belajar untuk membuat Halwa Maskat ini?
1: Okay, saya sebenarnya tak belajar secara khusus dalam bidang perniagaan ni, tapi juga ada juga kursus-kursus yang dianjurkan oleh badan kerajaan, contohnya Pharma. Lepas tu yang lain-lain kami belajar sendirilah, R&D sendiri untuk Halwa Maskat ni, ataupun belajar-belajar online. Ramai juga review yang kami dapat yang bagi tahu kat kami yang Halwa Maskat kami ni taklah manis sangat macam dulu. Dulu memang terlampau manis sebab kami dah kurangkan gula. Jadi Halwa Maskat kami tak manis. Lepas tu dia lembut lah, tak kerah sebab kami buat fresh. Kami jual online juga, boleh cari kami di Facebook, TikTok ataupun Instagram dengan nama Halwa Maskat Utara. Boleh juga cari di Shopee kami, Shopee pun Halwa Maskat Utara. Nak WhatsApp pun boleh untuk tempahan.
0: Terima kasih Puan Maslina. Ikuti episod Halwa Maskat Utara esok di Biz On Air, hanya di Kedah FM, mesra harmoni.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
3: Ya, masih lagi saya and di sini menemani anda. Minit-minit yang terakhir sebelum saya menamatkan tugasan saya ni, kita nak bacakan lagi kiriman daripada pendengar-pendengar Kedai FM ni. Salam Nuraen dan selamat petang Khamis. Hari ini panaslah, duk rehat jelah sambil layan Kedai FM ni. Dari Mak Titun Kampung Tuba. Terima kasih Mak Teh. Dan terus dengarkan Kedai FM. Batum Suriani, Merbah Pulas. Assalamualaikum, selamat petang. And selamat petang jugalah buat semua sahabat-sahabat pendengar setia Kedai FM. Semoga hari esok dan hari-hari yang mendatang lebih baik dari hari ini dan hari sebelumnya. Sama-samalah kita muhasabah diri untuk memperbaiki segala kesilapan dan juga kesalahan yang kita telah lakukan sebelum ini. InsyaAllah. Allah Maha Pengampun. Dan janganlah kita banyak buat kesalahan pada manusia. Sebab kalau buat kesalahan pada manusia ni, kita kena pergi minta maaf. Selagi tak dimaafkan, selagi itulah tergantung je, kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang. DJ bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Kak Absah dari Desa Kedana Galilit, hari ini mak saudara Kak Besah meninggal semalam. Katanya jenazahnya selamat disimpan dalam pukul 11 pagi. Dan terima kasihlah buat yang mendoakan, semoga arwah dipermudahkan segala urusan. Dan Al-Fatihah dibaca. Salam takziah buat ahli keluarga. Terima kasih DJ Tugas, Kedai FM tetap di hati. Baik, salam takziah juga untuk Kak Absah. Semoga tabah dan sebanyak-banyak kita berdoa ya. Okey, ini pendengar ni dia memang suka voice note. Jadi kita nak dengarkan apa agaknya cerita pendengar kita ni.
4: Assalamualaikum.

0: mendengar lagu-lagu yang dihantar oleh DJ-DJ yang berkonti di Kedah FM. Kedah Romani, ya. Okey, ya. Kepada sahabat saya, Bunga April yang berada di Kuala Nerang, Kedah, saya mengucapkan selamat petang Khamis, ya. Kepada DJ Nora N, ya. Semasa balik berkonti nanti, berhati-hati di jalan raya, ya. Dan kepada DJ Ellie kita, ya, berada di Ipoh Perak, sedang berkonti sampai 7 petang ini, ya. Teruskan mendengar lagu-lagu daripada Kedah FM, pasti untuk hampa, ya.
1: Baik, terima kasih kepada Bahari Ghazali dari Taman Meru Ipoh. Ni orang Ipoh Malita lah, sombong. Okey, jadi kepada anda, terima kasih banyak-banyak kerana terus dengar Kedai FM. Terima kasih yang menghantarkan kiriman pada petang ini. Semua dah saya bacakan. Tak ada yang tertinggal, tak ada yang tercicir. Okey, jadi kepada anda, selepas ini nanti untuk meneruskan segmen seterusnya di Kedai FM, anda akan bertemankan rakan seterusnya. Bersama-sama dengan siapa? Petang ini, jam 6 petang, anda akan bertemankan Yat yang akan menemani anda dalam segmen seterusnya, Santai 6.12. Baik, sampai di sini saja tugasan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jadi, jaga diri, jaga keluarga dan juga kepada anda, ya, jangan cepat putus asa. Sebab kalau putus asa tu, perkara itulah yang akan menghancurkan hidup anda. Terus berusaha, insyaAllah ada hasilnya. Jadi terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni. Bye-bye. Teruskan senyuman. Maniskan senyuman anda, kerana itu sedekah. Kedai FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madan. Yang sedang bersama dengan Yad YAT yang amat terbaik tentunya di

Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa bersama dengan yang alhamdulillah hari ini edisi 9/7/2026 hari Khamis yang masuk bersama dengan anda. Teman anda sabarlah pukul 12:30 malam nanti. Jangan tukar siaran tau. Memang yang hari ini bersama dengan anda. Banyak benda yang nak kongsikan dengan anda hari ini. Atau topik yang menarik juga. Yang nak dengar juga suara-suara anda. Kalau ada pesan yang mungkin nak berkongsi santai-santai malam ni kan dengan Yat kan. Mungkin ada nak wish birthday ataupun ada yang nak wish anniversary, nak ingatkan sesiapa, boleh hantarkan pesanan anda di WhatsApp kita. Boleh voice note sahaja nombor WhatsApp yang akan Yat bagi nanti. Dan untuk hari ni macam biasalah, hari Khamis kan, tentunya kita ada Raudah Sakinah juga jam 6:15 petang. Nak tahu tajuknya nanti kita akan putarkan terus kepada anda. Terima kasih untuk yang pertamanya, kepada anda semua yang mungkin sedang memandu ke kan, yang sedang mendengarkan kita, baru nak balik kerja ke, ataupun yang mungkin ada yang baru nak mulakan perjalanan, nak balik kampung dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kita nak throwback sikit lah lagu-lagu dulu. Ini dia, Sewaktu Dulu dari Andy Flopopi. Terus setia bersama dengan Yat di KFM. Mesra.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Dengan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan menjadi tenang, hati kamu akan menjadi tenang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah hikmah yang terbesar daripada melakukan apa ni ibadat sembahyang ini. Maka pengarang kepada kitab kita yang kita baca, dia kata, wahai sekalian murid, kamu jagalah betul-betul di dalam mendirikan sembahyang yang lima waktu ini. Bagaimana caranya kita nak mendirikan sembahyang lima waktu ini? Maka dia kata, bi'itmami, dengan kalian menyempurnakan. Sempurna, kita bagi sempurna. Apa dia? Qiyamihinna, berdiri bagi sempurna. Wa qira'atihinna, dan juga hendaklah dia sempurnakan bacaan-bacaan di dalam sembahyang. Wa khusyu'ihinna, dan juga kekhusyukannya, kehadiran hatinya. Maknanya dia benar-benar menghadirkan hati dia ketika mana dia sembahyang. Wa ruku'ihinna, dan juga rokoknya. Dia jaga sungguh-sungguh kesempurnaan pada rokoknya. Wa sujudihinna, dan juga dia menjaga kesempurnaan pada sujudnya. Wa sa'iri arkanihinna wa sunanihinna, dan dia menjaga seluruh daripada rukun-rukun sembahyang, dan juga dia menjaga segala daripada sunat-sunat sembahyang. Maknanya tuan-tuan, puan-puan, sinang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mendirikan sembahyang, dia tidak boleh mendirikan sembahyang dalam keadaan sambil lewa sahaja. Dan perlu diingatkan di sini, sembahyang adalah perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalun ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salah. Perkara yang pertama-tama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari akhirat besok, salah, ianya adalah sembahyang, kata Nabi. Itu benda pertama yang akan ditengok, yang akan dilihat, yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari akhirat besok. Kemudian tuan-tuan perempuan sudah mendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu satu perkara. Sembahyang dia adalah perkara yang akan dihisap kali pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ini makluman, yang ni adalah perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, orang yang sembahyang dia bagui, orang yang sembahyang dia diterima, maka amalan-amalan lain turut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Ini penting, tuan-tuan. Kita hendak amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita bercita-cita nanti akhir daripada kehidupan kita di akhirat besok, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beritahu, benda pertama yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala, sembahyang. Dan bila sembahyang diterima oleh Allah, maka amalan-amalan lain turut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana sembahyang yang sempurna? Maka diterangkan oleh pengarang kitab yang kita baca, dia kata, sempurnakanlah berdiri, sempurnakanlah bacaan, sempurnakan kekhusyukan, sempurnakan rokok, sujud, dan semua rukun, dan juga semua yang sunat-sunat sembahyang dilaksanakan dengan sempurna. Tuan-tuan perempuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kerana sembahyang adalah satu perkara yang besar dan juga penting, maka ada satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan orang yang mendirikan sembahyang.
Mudah-mudahan cerita ni dia menjadi iktibar kepada kita semua. Sebab kita tak tahu. Amalan yang kita lakukan ni kita tak tahu. Sama ada dia diterima ataupun dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah terima segala amal-amal kita yang banyak taksir, yang banyak kekurangan ini. Namun cerita yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, mudah-mudahan dia menjadi iktibar kepada kita. Bagaimana satu hari ada seorang sahabat yang mendirikan sembahyang berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia sembahyang, pasal dia sembahyang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok dia sembahyang. Setelah dia selesai daripada sembahyang, lalu dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia salam dengan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, "A'id salatak fa innaka lam tusalli." Ulang balik sembahyang kamu. Kerana kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ni mendirikan sembahyang buat kali yang kedua. Selesai sembahyang, maka sekali lagi dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sebut perkara yang sama. A'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang. Dan tuan perempuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang perkataannya ini. A'id salatak fa innaka lam tusalli. Kamu ulang balik sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang, sebanyak 3 kali kepada sahabat ini. Lalu sahabat ni kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimni ya Rasulullah." Ajak kepada aku ya Rasulullah macam mana sembahyang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dan Nabi tunjuk kepada sahabat ni bagaimana sembahyang. Yang dikehendaki, maka Nabi tunjuk kepada dia, dan hadis ni menjadi perbahasan panjang. Sehingga kan ada beberapa ulama yang mengarang kitab berkenaan dengan sembahyang melalui daripada hadis ni. Dengan khilaf, dengan apa ni, dengan perselisihan pendapat ulama'nya, bermula daripada takbir sampailah kepada salam. Maka Nabi SAW tunjuk kepada sahabat ni, dalam riwayat Al-Bukhari menyatakan Nabi tunjuk pada dia, bermula daripada takbiratul ihram sampailah kepada salam. Bagaimana sembahyang yang dikehendaki oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iktibar daripada kisah dan juga cerita ni yang boleh kita ambil, sempurnakan setiap daripada perbuatan sembahyang kita. Dan hadirkanlah hati ketika mana kita mendirikan sembahyang. Kerana tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, Imam Ghazali sebut, sembahyang itu dia mempunyai dua unsur. Kita kata dua unsur. Yang pertama adalah unsur zahiriyah. Dan yang keduanya dia ada unsur batiniyah. Unsur zahiriyah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah segala perbuatan-perbuatan zahir sembahyang. Iaitu perbuatan-perbuatan daripada perbuatan sembahyang. Zahir. Maka itu perlu disempurnakan. Ketika mana orang ni dia mendirikan sembahyang yang zahir, maka hendaklah dia sempurnakan. Kemudian dia ada unsur batiniyah, dia ada unsur dalaman. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, unsur dalaman sembahyang adalah hudur ma'allah. Dia hadirkan hati dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mana dia mendirikan sembahyang. Bila dia
memenuhi dua-dua tuntutan ini, maka insya Allah tuan-tuan perempuan dan istilah pendengar yang dirahmati Allah sekalian, maka sempurnalah dia punya sembahyang dia. Baik. Kemudian pengarang kepada kitab kita ini dia menyatakan lagi, wa ash'ir qalbaka qabla ad-dukhuli fi as-salati 'azamata man turidu al-wuqufa bayna yadayhi jalla wa 'ala, dia kata. Dan hendaklah kalian merasakan pada hati kalian sebelum masuk dalam sembahyang. Apa dia yang perlu kita hadirkan sebelum daripada kita sembahyang ni? Apa dia yang perlu kita rasakan ketika mana kita nak menuju kepada mendirikan sembahyang? Azamatah, iaitulah dia perlu ada rasa azamah. Dia rasa besar. Apa yang dia besarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, kita masuk dalam sembahyang dalam keadaan kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dia kata, man turidu al-wuqufa baina yadayhi jalla wa ala. Kerana dia kata, orang-orang yang berdiri untuk sembahyang ini, dia berdiri di hadapan siapa? Jalla wa ala. Dia sedang berdiri, dia sedang menghadap kepada yang maha besar, kepada pemilik kepada dunia, pencipta kepada segala yang dicipta, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia perlu masuk dalam sembahyang itu dalam keadaan azamah, dalam keadaan dia rasa besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan perempuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ketika kita mendirikan sembahyang, pada waktu itu kita disuruh supaya menghadap kepada arah kiblat. Ketika mana kita berdiri dan juga mengarahkan seluruh tubuh badan kita kepada arah kiblat, maka kepada siapakah kita menghadap itu? Sudah tentu kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pada hakikatnya. Kerana itu kata Nabi SAW, man aqama lis-salah, Nabi kata, siapa-siapa dia yang berdiri untuk sembahyang. Dia berdiri itu tadi untuk dia mendirikan sembahyang. Fa aqbalallahu biwajhi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni nak beritahu kepada kita, orang yang sedang mendirikan sembahyang adalah orang-orang yang sedang menghadap kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memandang kepada dia. Tuan-tuan perempuan sila pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak berhubung dengan kawan-kawan sanak saudara kita, dia ada nombor telefon dia. Kita misalkan begitu. Ada nombor telefon. Dan ada orang dia guna line yang macam-macam. Ada orang guna line Maxis, ada orang guna line Cellcom, Digi dan sebagainya. Maka dia tekan nombor tu, maka dia boleh berhubung dengan kawan dia. Bagaimana kita nak berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. Saya nukil perkataan ni daripada salah sebuah kitab. Nama kitab tu As-Salah nama dia. Ulama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah menyatakan As-Salah bimakna As-Silah. Salat-salat ni ianya memberi makna As-Silah. As-Silah tu, apa dia makna asilah tu? Iaitu penghubung. Sembahyang dia adalah penghubung, kata Sayyidina Ali. Dia penghubung dengan siapa? Dia penghubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari, seorang sahabat dia masuk berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu dia tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah,
Kaifa nas'alallah. Ya Rasulullah, bagaimana caranya kita nak mohon apa-apa permohonan dengan Allah Subhanahu wa Taala? Sebab Allah Taala dia Maha Pemberi. Dialah apa ni nak beri segala-gala apa yang kita hajatkan. Maka sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, kaifa nas'alallah? Bagaimana kita nak apa ni minta dengan Allah Subhanahu wa Taala? Kaifa nas'alullah? Bagaimana kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa Taala? Lalu disebut oleh Nabi SAW, salli rakaatin. Sembayanglah kamu dua rakaat. Nabi kata, ni cara. Kaifa nas'alullah. Bagaimana kita nak minta dengan Allah Ta'ala. Nabi sebut, salli rakaatin. Sembayanglah kamu dua rakaat, kata Nabi SAW. Sembayang dua rakaat. Summa sil. Lepas daripada kamu sembayang, sil, kamu mintalah apa-apa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka di sini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sembayang adalah perhubungan di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Taala. Dan orang yang sembayang, dia menghadap siapa? Dia menghadap Allah Rabbul Jalil, pentadbir bagi sekalian alam ini, pencipta bagi segala yang dicipta. Itulah dia Allah Subhanahu wa Taala. Maka oleh kerana itu kita sembahyang dalam keadaan kita menunaikannya dengan sempurna, melaksanakan seluruh daripada tuntutan-tuntutan sembahyang itu dengan sempurna. Mudah-mudahan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Cukup dulu setakat itu untuk pertemuan kita pada kali ini. Nanti kita akan sambung lagi. Masih pada bab berkenaan dengan mendirikan sembahyang ini pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah wa ta'ala alam. Jadi cukup dulu setakat itu. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ada manfaat, ada faedah. Dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk beramal dengan apa yang kita dengar, yang kita belajar ini insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KFM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk anda semua yang bersama dengan Yan. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat selalulah di samping keluarga tercinta. Alhamdulillah hari ini edisi 9 bulan 7 2026, hari Khamis ni kan. Santai-santailah dengan Yan. Ada hujung minggu ni. Dah masuk Khamis kan. Mungkin ada yang dah tadi bekerja, dah selesai urusan bekerja dan nak balik berehat bersama keluarga. Terima kasih memilih Kedai FM sebagai ruangan santai terbaik pilihan anda. Sikit lagi kepada anda mungkin yang baru ataupun masih lagi bekerja, sikit lagi ni jam yang ada untuk kita nak merdeka untuk minggu ini. Kan tak nak merdeka sangat pun kan, kita nak teman-teman kita chill saja, kita nak letak tepi sekejap email semua deadline, semua stres tempat kerja tadi kan, sebab apa kita nak berehat di hujung minggu. Mungkin ada yang berhujung minggu juga kan, tapi ada juga ya kata-kata kita tak adalah hujung minggu sangat kan, sebab kita kerja Sabtu Ahad juga kan. Ada yang buat kerja Sabtu Ahad, ada yang Sabtu Ahad ni pun baru mula minggu, tapi tak apalah. Apa sahaja pilihan kerja anda ataupun tugasan kerja anda, semoga perjalanan kerja anda dipermudahkan segala urusan. Tapi majoritinya yang mungkin yang mendengarkan kita di Kedai FFD kan, mungkin yang sedang berhujung minggu sebab ni Khamis kan, dan nak masuk kata anak pun dah habis tadi kan, kita dah ambil anak sekolah dan sebagainya, ni nak santai-santai dengan Yat. Terima kasih memilih Kedai FFD ni. Sambil-sambil tu untuk hari ni yang nak tanyalah kan, petang-petang ni apa plan hujung minggu anda? Mungkin ada yang nak bawa anak pergi tengok wayang ke, ataupun ada nak pergi tengok lawatan mana-mana ke, ataupun nak menziarah jiran-jiran tetangga ke, boleh kongsikan dengan Yan. Okey, Yan dengar pandangan-pandangan anda juga. Macam mana Yan nak contact Kedai FM ni? Jangan risaulah. Boleh tembus siaran kita, nanti kita akan buka. Tengok nanti jam pemanggil kita, ada isyarat pemanggil, dan boleh call kita nanti selepas isyarat pemanggil. Yan buka. Nak tahu isyarat ni, nanti Yan akan kongsikan dengan anda. Terus standby phone 0477 3737 0477 7717 608. Tapi dia kata ya susah yang nak tembus talian, jangan risau. Kalau kata susah nak tembus talian tu, voice note sahaja kita di WhatsApp Kedah FM. Di WhatsApp Kedah FM kita 0115686300. Kita layan dulu lagu-lagu terbaik untuk anda di Kedah FM. Mesra Harmoni, the layan fall for you. Second Saturday Kedah FM, Mesra Harmoni. The best thing.

0: Kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

Terima kasih dari Awi, teman berteman bersama dengan Yazan Tandang 12 hashtag damaikan jiwa. Papa semua-semua sihat-sihat selalu ke di samping keluarga tercinta. Tentunya bersama dengan Yad, yang amat terbaik lah, DJ terbaik anda kan. Kita beri yang terbaik untuk anda, insyaAllah sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan Yad. Tadi syahdu betul kan, kita dengar lagu terima kasih dari Awi tu kan, sampai hati Yad pun rasa tersentuh. Betul-betul kan. Terima kasih.

0: kesihatan kita kan. Kadang-kadang dengan ucapan terima kasih tu pun dah mampu buatkan hati tersenyum berbunga-bunga kan. Tadi ya, sebab baca WhatsApp anda juga, rancak sungguh kan, ada yang nak kongsi plan escape plan hujung minggu ni kan. Plan escape kita ni, ada yang kata nak pergi makan laksa dekat Alok Stang. Tadi ada juga yang kongsikan dengan yang nak healing tepi pantai, dan tak kurang juga yang jujur mengaku plan nak tidur je kan, sampai kata apa, nak hilangkan penat lah, dah kerja kan, ni dah dapat cuti ni dah rehat lah. Apapun plan anda semua, ya doakan hujung minggu kita semua berjalan dengan lancar, dan yang paling penting dapat recharge balik tenaga kita. Okey, terima kasih kepada yang sudi bersama teman-teman Yat kan, petang-petang ni kita nak, yang mungkin dah ada jam sepanjang hari di Berjalan Raya tu, jangan tension-tension, kita relax-relax dulu, kita nak layan lagu-lagu yang menarik seterusnya untuk anda.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu Kedah FM, mesra harmoni.
0: Itu dia lagu-lagu menarik lah yang akan menanti anda selepas daripada ini. Terus setia bersama dengan Yat, kita nak layan dulu. Kita mungkin kata-kata ni ujung-ujung minggu ni nak kembali-kembali kan, kembali ke mana? Mungkin nak kembali dengan orang tersayang, kena kembali pada semangat yang hilang ke. Layan lagu ini dari Akim dan Stacey, Kembali ke FM, mesra harmoni.

Dah masuk jam baru bersama dengan Yat di Santai 612. Hashtag damaikan jiwa. Santai 612. Damaikan jiwa. Santai malam damaikan jiwa. Santai 612. Hashtag damaikan jiwa. Alhamdulillah. Telah masuk jam baru bersama dengan Yat. 7.5 minit petang. 5 minit malam sebenarnya. Santai 612. Hashtag damaikan jiwa. Terima kasih kepada anda semua yang teman Yat daripada pukul 6 petang tadi. Sampailah ke saat ini. Dah masuk jam kedua dah. Sedap tak sedap kan? Dah 1 jam Yat bersiaran bersama dengan anda. Dan tentunya kepada anda semua yang mungkin memandu tu kan, hati-hati memandu, kuatkan sikit siaran tu sebab kita nak bawa anda menyelusuri lagu-lagu menarik santai-santai ya di jam ini. Ya nak bersama, nak raikan di WhatsApp kita juga ni daripada Mak Teton Kampung Tuba. Assalamualaikum DJ Yat dan selamat bersiaran di petang Khamis. Duk dalam apa ni? Duk dalam sambil layan Kedah FM. Itu dia daripada Mak Teton Kampung Tuba. Terima kasih Mak Teton kerana setia bersama dengan Yat kan daripada tadi singlah ke jam ini. Dan teruskan kita nak berhibur dengan lagu seterusnya daripada Aida Jebat, Mana Ada Hati, Kedah FM, Mesra Harmoni.

حي على الفلاح.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

0: Lepas dengan maklumat lanjut Junior Innovation rtm.gov.my.
1: Masuk jam baru jam 8 malam bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua yang baru saja bersama dengan kita memilih Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni 97.5. Terima kasih banyak-banyak. Tentunya bersama dengan Yad DJ anda kan, penyampai radio yang akan temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk jam ini kita buka jam baru kan, dan kita nanti kita akan ada topik malam ini. Kita nak kongsikan kisah-kisah malam inilah, cerita menarik yang mungkin akan ia akan bacakan juga bersama dengan anda. Kepada anda semua yang mungkin nak hantarkan pesanan, nak hantarkan cerita-cerita sebab tajuk kita hari ini Escape Plan, nak pergi mana hujung minggu bersama dengan Yat tau. Anda boleh hantarkan pesanan anda di 011-5668-6300. Ia akan dengarkan. Dan ada voice note je, nanti ia akan kongsikan, ia akan putarkan bersama dengan anda. Okey, baiklah, untuk jam ini Yat nak lanja-lanja anda lagu-lagu yang akan ada di jam ini. Antaranya adalah...
2: Yo,

dari John Legend. Relakan jiwa dari Hazama. Azatu hari nanti dan Anjuratis, semua ni dah banyak lagi. Kita layan dulu lagu dari Mila Jirin, Tersimpan Dalam Hati. KFM, Mesra.

KFM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan mak turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santana 12, hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yad YAT, teman anda. Ha, anda teman Yad sampai pukul 12.30 malam nanti. Apa khabar semua? 8.18 minit malam tentunya. Dah masuk pukul 8 ni kan, kita ada cerita malam ini. Itu dia cerita malam ini bersama dengan Yad. Ha, kita nak cerita apa malam ni? Ha, ni kita nak kongsikan sikit perkongsian daripada berita RTM. Hentikan keganasan rumah tangga. Ha, 7,351 kes direkodkan tahun 2025. 104 kes membabitkan isteri sebagai pelaku. Ha. Ha, isteri sebagai pelaku, ada 104 kes juga tau. Bukan kes terpencil sebenarnya. Tiga teras strategik daripada agensi KPWKM. Yang pertama, Jabatan Pembangunan Wanita JPW. Itu melalui program Aku Wanita at KRT. Menyediakan sesi intervensi psikologi K-Chat membantu memulihkan emosi dan sosial. Dan teras yang kedua, kita ada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Modul Kebapaan memperkasakan peranan lelaki melalui kepimpinan keluarga, keluarga, pengurusan emosi yang berkesan, komunikasi yang berkesan dan penyelesaian konflik secara harmoni serta pengurusan kesejahteraan mental. Dan yang ketiga, Yayasan Kebajikan Negara YKN Sokongan Psikososial menawarkan khidmat kaunseling individu serta penilaian psikologi di Pusat Sokongan Sosial setempat PSSS di seluruh negara. Dia kata anda mungkin menjadi mangsa keganasan rumah tangga ataupun anda rasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam rumah tangga anda. Boleh call talian kasih 15999 ataupun WhatsApp 011-261-5999 untuk tindakan intervensi segera. Itu banyak lagi yang nak kongsikan dengan anda di jam ini. Kita layan dulu lagu daripada Najwa Latif, Satu Hari Nanti, KFM Mesra Harmoni.

0: Bila kau kata kau sayang dari skrin, Satan 16 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yat. Assalamualaikum, 8.34 minit malam. Sedang tak sedang kan? Dah nak masuk pukul 9. Pukul 9, baru setengah jam ya. Oh, yang pergi mana dah? Awai lagi, tak apa, tak apa. Kita sama-sama kita dengarkan anda, teman Yat, sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Dan tentunya di jam ini kita ada... kita ada apa, tuan-tuan dan perempuan? Ni yang nak kongsikan dengan anda. Bila masuk jam ini, kita ada...
1: Cerita Malam Ini.
0: Itu dia cerita malam ini yang nak kongsikan dengan anda. Ini pula satu bingkisan berkaitan dengan kasut emas. Kita dalam ni kan Piala Dunia kan sekarang ni, vibe Piala Dunia. Ni kita kongsikan dengan anda kasut emas ataupun golden boot. Satu anugerah, satu pencapaian dan sejarah yang terukir. Kita panggil kat sini FIFA Golden Boot. Apa sebenarnya kasut emas ni yang kongsikan dengan anda? Anugerah kepada pemain yang menjadikan gol terbanyak dalam kejohanan Piala Dunia FIFA. Dikenali sebagai kasut emas Golden Boot sejak tahun 2010, yang sebelum itu dikenali sebagai kasut emas Adidas 1978. Anugerah ini diperkenalkan secara rasmi pada tahun 1982. Ini yang nak kongsikan senarai pemenang kasut emas Piala Dunia FIFA untuk tahun 2022. Kita ada dari Perancis, Kylian Mbappe dengan 8 gol. Kemudian 2018, Harry Kane dengan Adi daripada England dengan 6 gol. 2014, James daripada Colombia dengan 6 gol. Itu dia antara yang terkini lah. Kita nak tunggu 2022, sekarang ni 2026. Siapa pula pemenang ataupun penerima anugerah kasut emas Golden Boot ini? Anda boleh kongsikan dengan Yat juga. Hantarkan pesanan anda di voice note kita di 011-566-6300. Yang akan kongsikan lebih banyak lagi perkongsian dengan anda selepas daripada ini. Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mizi Kamis. Terus

0: dekat lebih padu.
1: Dan sungguh sangat itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekar FM, hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

0: Baiklah muslimin dan muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kota Star, Kuman Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Niscaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Alhamdulillah, itu tadi maksudnya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kota Star Kampung Pasu, pokok sunnah kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Alhamdulillah, kita akan terbang seketika ke angkasa buri untuk utama 9 malam, dan sekembalinya nanti kita akan putarkan lagu-lagu di Music Express Durani, lagu-lagu nasyid terbaik pilihan kita untuk anda semua. Terima kasih, kita jumpa lagi di Cafe Santai jam 10 malam nanti bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik. Kedai FM, Mesra Harmoni.
2: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ustazah Aqidah Mawardi dalam rancangan Nidaul Islam. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Nah, ayat 56 Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya-Allah, sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja, walaupun dalam keadaan leka-leka kan tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan. Tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa, sahabat-sahabat? Yang pertama sekali, kita lihat bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Naudzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahaja? Iyalah, bukan poligami je, banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu sunnah apa? Sunnah monogami ya, sebelum poligami tu ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi, sentiasalah melazimi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Aqidah Mawar.

Sekarang dibuka kafe paling santai di utara, tentunya bersama dengan Giat Y80 yang amat terbaik. Jom duduk dan kita layan.

0: Senja dan Merah Awi dan Zianazin, teman berteman bersama dengan Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tentunya jam 10 malam kita buka kafe santai bersama dengan Yan. Alhamdulillah abang-abang semua, semoga semuanya sihat-sihat selalu. Tadi kita dengarkan sebuah huntayan klasik yang cukup puitis dengan mantap Dato' Awi dan Zianazin dalam Senja dan Merah baru saja bersama kita. Untuk anda semua yang bersama dengan Yan tepat jam 10 malam tadi, terima kasih banyak-banyak. Kita melangkah ke fasa kafe santai Kedai FM Mesra Harmoni. Rakan pendengar yang dihormati, bila malam larut begini kan, biasanya minda kita mula perlahan rentaknya. Sambil bersandar tenang di rumah ataupun mungkin ada kelangan hampa ni kan, yang memandu pulang daripada shift malam, yang ingin membawakan perbincangan kita ke arah yang lebih ringan dan santai. Seawal jam petang tadi kita rancak bersama tentang escape plan kan. Ada hujung minggu ni escape plan kita. Namun untuk jam 10 malam ni, kita nak buka ruang untuk mendengar luahan anda juga. Di talian WhatsApp Kedai FM, boleh kongsikan dengan Yad, hantarkan pesanan anda, voice note anda bersama dengan kita di Radio Malaysia Kedai FM. Ni WhatsApp kita, nanti ia akan kongsikan nombor anda. Ready-ready dekat telefon bimbit tu kan, ready dekat telefon bimbit dengan WhatsApp kita 011-566-86300. Terus setia bersama dengan Yad di Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, Mesra Harmoni.

Andai dapat ku undur masa dari Excel terutama-tama dengan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada. Terima kasih atas setia bersama dengan Yat. Kan kesetiaan anda itu cukup berharga untuk Yat. Teman kekuatan Yat sampai pukul 12.30 malam. Dan terima kasih banyak-banyak. Kita buka kewis santai kita. Kita nak borak-borak santai sahaja tentang isu ataupun topik utama kita hari ini, iaitu berkaitan dengan hujung minggu escape plan kita nak pergi mana, kan? Ini Yat nak tengok. Yat baca kiriman-kiriman di WhatsApp terlebih dahulu. Antaranya kat sini ada yang pertama. Assalamualaikum Yat. Waalaikumsalam. Kami satu family nak escape pi belah sik. Nak pi layan kopi santai tepi sungai. Tu dia macam bantun. Kat situ tenang, bunyi ayam. Line telefon pun kurang. Memang sesuai nak lari sat dari kerja. Itu dia Kak Nau dari Sungai Petani. Kadang-kadang betul juga kan kata Kak Nau tu, kan. Kita kena lari daripada kesibukan kota. Ataupun tak ada line telefon tu, kan. Untuk kita berehat seketika. Orang kata apa? Disconnect to connect. Itu dia. Itu daripada Kak Nau. Kak Na daripada Sungai Petani tadi. Hari ini yang nak bacakan pula daripada siapa ni? Syahrul dari Gua Cempedak. Yat, escape plan saya wajib pi Gunung Jerai. Sabtu ni nak pi rasa ayak sejuk. Kat situ minum kopi sambil tengok pemandangan sawah bendang. Yat pun lama tak pi Gunung Jerai. Cantik juga, kan, kalau kita pi. Sebab view dekat Gunung Jerai ni, kan. Dia sesasa dah. View dekat Gunung Jerai ni, kan. Sungguh istimewa. Sedap mata mana. Nampak sawah padi. Nampaknya lautan di sebelah sana. Tu nampak macam-macam dah. Teringat lagu apa? Cinta Patah Merdeka, kan. Di situ tanya dawai apa ni. Terbentang luas Gunung Cerai. Itu dia. Terima kasih. Abang Syarul yang kongsikan dengan Yat. Berkaitan dengan escape plan. Nak pergi mana lepas ni, kan. Nak pergi mana cuti-cuti ni, kan. Alright, kepada anda semua yang nak santai, ya, santai-santai dengan Yat juga, nak hantarkan pesanan anda, boleh WhatsApp kita 011-5668-6300. Terlayan dulu Taman Astakona / KFM Mesra Harmoni.

0: Itu dia seksa dari UK. Semang berteman bersama dengan yang Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Itu dah baik-baik lagu seksa yang cukup mendalamkan sekali dalam hidup kita. Kita rasa seksa apabila berbenan tekanan kerja ke, ataupun mungkin tekanan kehidupan sebagainya, terseksa. Sekarang ni terbaca 10.40 minit malam Grand FM Seharmoni, kembali bersama dengan Yadi Kifis Santai. Kita baca kiriman WhatsApp satu persatu bersama dengan anda semua. Tajuk kita, kita nak healing ni ataupun escape plan kita hujung minggu ni. Ni yang nak bacakan bersama di WhatsApp kita. Assalamualaikum Yad. Escape plan hujung minggu ni, saya keluarga bercadang nak ke kawasan rekreasi Titi Hayun. Ui, Titi Hayun, kami nak kemah kat sana dengan anak beranak. Itu saja cara saya buang rasa seksa dalam hidup. Apa ni? Seksa bekerja, penat bekerja sepanjang minggu ni. Dia tak adalah seksa pun kan. Mungkin kita kata ada nak kena rehat lah seketika daripada bekerja tu, nak bawa anak-anak berjalan tenang-tenang di hujung minggu. Sebab ya, tengok kan, kita tak ada cuti sekolah dah kan, sampailah bulan berapa tu kan, dah panjang juga ni. Maksudnya kita nak kena tenangkan minda kita, tenangkan minda anak-anak kita dengan berehat. Macam ni, macam yang kawan kita ni kata, kongsikan dengan kita lah, nak pergi ke Taman Rekreasi Titi Hayun. Ini pula yang nak kongsikan daripada kiriman WhatsApp kita juga, dari voice note. Sahabat kita ni, kita dengar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ni nak abang ujung minggu ni tak pergi mana-mana pun. Penat kerja ni daripada hari Ahad hari tu ni. Selamat malam, terima kasih DJ ya, putar lagu sedap-sedap. Semoga selamat untuk semua yang mendengar suara ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia perkongsian sahabat kita juga. Tak buat apa pun, nak rehat-rehat saja. Apa sahaja apa ni, perjalanan anda untuk hujung minggu ni, perancangan anda, semoga percutian hujung minggu anda semua berjalan dengan lancar, dan yang paling penting beri manfaat kepada kesihatan mental kita semua sepanjang masa. Terus setia bersama dengan Adik Kedai FM, Mesra Harmoni.
2: Dengan Kedai FM, di mana jual? Gunung Jerai 90.

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Anda mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum semua. Sedar tak sedar, jam menunjukkan 10.58 minit malam. Dah kita berganjak ke jam yang terakhir. Dah nak masuk jam terakhir dah bersama dengan anda. Terima kasih untuk 6 jam teman bersama dengan Yat sampailah pukul 12.30 malam nanti. Dan Alhamdulillah tadi Yat dah baca di screen WhatsApp kita ni, banyak perkongsian yang anda kongsikan berkaitan dengan escape plan anda semua. Ada yang kata nak ke Titih Ayun tadi kan, ada yang kata nak singgah ke puncak Gunung Jerai, ada juga yang mungkin nak berehat sahaja santai di rumah. Apa-apa sahaja pilihan anda. Terima kasih kerana memilih Kedai FM sebagai teman setia anda. Teman Yat lagilah sampailah pukul 12.30 malam nanti. Banyak benda yang kita kongsikan tadi. Terima kasih juga yang tekan voice note yang kita sembang-sembang berkaitan dengan escape plan kita lah di orang kata apa, hujung minggu ni. Hari ni hari Khamis, esok Jumaat boleh rehat-rehat serta santai. Lusa kita sambung lagi. Dan katanya hari Sabtu ni banyak juga kenuri-kenuri dan sebagainya. Tapi tak apalah, kita nak tanya dululah kesantaian kita. Kesantaian, santainya kita di hujung minggu ni nak buat apa kan. Dalam satu jam yang terakhir yang baki yang akan ke depan ni, ya nak ajak anda semua kita perlahankan rentak fikiran kita. Letakkan sejenak segala urusan duniawi, padamkan kegusaran tentang hari esok, dan belajarlah untuk menghargai diri kita sendiri atas usaha keras kita sepanjang minggu ini mencari rezeki. Dan mungkin anda juga yang ambil masa ini untuk bernafas ketika berehat, tarik nafas panjang-panjang, terus setia bersama dengan kami di Kedai FM. Layan lagu-lagu menarik yang akan putarkan bersama anda. Kedai FM, Mesra Harmoni.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Jika kau bercinta lagi dari Flo Popi, teman berteman bersama dengan Yana Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Kita punya kafe santai kita tutup seketika. Kita sambung pula lah esok, masih lagi bersiaran bersama dengan Yana sebab kita nak beri laluan untuk cerita malam ini. Itu dah cerita malam ini, dah terbunyi loceng dah tu kan. Bing ting ting ting. Ha, kita nak borak-borak tentang apa malam ini? Ini berita yang terkini. Yang sahih lagi terkini di berita RTM. FIFA pertahan pengadil, nafi berat sebelah aksi Argentina-Mesir. Satu aksi kontroversi yang telah pun mendapat banyak komen-komen di thread, di Facebook dan juga di media-media sosial lah. Berkaitan dengan tindakan pengadil yang dikatakan berat sebelah di aksi sewaktu aksi Argentina menentang Mesir. Ini dia, Colina menolak dakwaan berat sebelah, menegaskan integriti pegawai perlawanan tidak boleh dipersoalkan atau dipengaruhi oleh sesiapa termasuk Presiden FIFA. Dan beliau mengingatkan dakwaan tidak berasas boleh mendedahkan pengadil dan keluarga mereka kepada ancaman. Colina mempertahankan keputusan VAR termasuk pembatalan gol Zico dan tiada penalti ke atas salah. FIFA berpuas hati dengan pelaksanaan VAR. Itu dia. Sebab katanya Mesir telah pun menghantar bantahan rasmi untuk dinilai semula. Tapi tak apalah, kita tengok lagi perkembangan itu di lain masa, lain ketika. Kalau ada nanti kita kongsikan juga bersama dengan anda. Itu dia berkaitan dengan bola sepak lah kan. Kita dalam vibe-vibe Piala Dunia ni kan. Kita nak borak-borak tentang Piala Dunia juga untuk malam ini. Tapi tak apa, kita layan dulu Hancur Aku dan Ace Range ke FM Mesra Harmoni.

0: tip keselamatan jalan raya semasa musim perayaan. Kenal pasti laluan yang akan diambil untuk mengelak daripada memandu dalam keadaan teragak-agak. Tentukan terlebih dahulu kawasan rehat untuk berhenti berehat. Periksa kenderaan anda. Pastikan tayar dalam keadaan baik. Pastikan tekanan angin sentiasa mencukupi termasuklah pada tayar ganti. Selain tayar, brek dan lampu isyarat juga haruslah dipastikan berfungsi dengan baik. Berikan isyarat dan periksa cermin sisi dan cermin pandang belakang sebelum melakukan pertukaran lorong. Sentiasa patuhi peraturan jalan raya di persimpangan dengan berhenti apabila lampu isyarat merah atau kuning dan beri keutamaan kepada pejalan kaki.
1: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Click, okay?
0: Tip keselamatan semasa musim perayaan, keselamatan rumah. Pastikan pintu dan tingkap rumah ditutup dan dikunci dengan ibu kunci yang tidak mudah dipecah atau diumpil. Pastikan lampu di sekeliling rumah dipasang mulai pukul 6 petang hingga 7 pagi setiap hari. Pastikan alat penggerak dipasang dan berfungsi dengan baik. Pastikan alat keselamatan tambahan seperti rantai dengan ibu kunci yang dipasang di tempat yang dianggap mudah dipecah masuk seperti pintu pagar hadapan dan belakang, pintu besi hadapan dan belakang rumah. Alat tersebut harus dipasang sebelum meninggalkan rumah.

Bersyukur, perkataan ini selalu kita dengar. Tapi, pernahkah kita hayati maksudnya? Ramai yang pandai bersabar tapi tak pandai bersyukur. Apa kata, mulai hari ini kita tanamkan dalam jiwa kita untuk sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Nikmatilah segala pemberian Tuhan dan sentiasa bersyukur. Persanan ini ikhlas dari Radio Malaysia, Kedah FM.

Itu dia memburu rindu dari hatan teman berteman bersama dengan Yadi Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Abang-abang semua, 11.28 minit malam teman berteman bersama dengan Yadi sehinggalah pukul 12 tengah malam. Di ketika dan masa ini, yang nak ambil masa kita bersama untuk kita fikir sejenak beberapa perkara yang mungkin sambil-sambil kita nak lelakkan mata tu kan. Yang nak bawa anda macam biasalah, bila di penghujung-penghujung siaran bersama dengan yang ni, yang nak bawa anda semua untuk kita mensyukuri apa benda yang kita ada, walaupun sekecil-kecil perkara seperti ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Itu pun kadang-kadang menyentuh hati. Kadang-kadang bila ucapan terima kasih tu keluar daripada orang ataupun situasi yang tidak dijangka, lebihlah buatkan hati kita berwarna-warna. Dan bila kita bicara juga tentang ucapan terima kasih, kita ucap terima kasih sebenarnya kepada suami, kepada isteri, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada mak ayah dan kepada semua yang pernah bersama dengan kita waktu senang, waktu susah dan waktu bila-bila sahajalah kan. Itulah kita nak bawa anda semua santai-santai bersama dengan Yad di malam ini. Yalah, dah hujung minggu kan, hari ini Khamis, esoknya Jumaat kan. Jumaat ni kadang-kadang ada orang nak berehat-rehat di rumah, nak bersantai-santai sementara menunggu waktu Zohor kan, waktu Jumaat tu baru nak pergi, baru nak buat program-program dan sebagainya. Tapi tak apalah, apa saja perancangan anda di malam minggu ini, semoga perjalanan anda diberikan yang terbaik untuk diri anda, keluarga dan juga keluarga bersama, untuk kita bersama. Gitu. Itu untuk esok lah. Kalau kata esok, lusa kan. Tapi kita layan dulu lagu ni. Lagu semalam pula. Lagu semalam, lagu apa tu? Lagu semalam dari Ana Abdul. Kita nak bicara tentang semalam pula. Semalam jadi apa ya? Kedai FM, Mesra Harmoni.

Itu dia Dilaila dari Crystal Santanan 12 hashtag damaikan jiwa. Belayar bersama Dilaila membawa harapan ke arah yang lebih baik. Dan alhamdulillah malam akhirnya melabuhkan tirai yang paling labuh. Dalam detak jam sudah pun menghampiri angka 12 tengah malam. Maka tibalah masanya untuk ia mengundur diri dari ruangan kafe santai di Kedai FM Mesra Harmoni untuk malam ini. Dan sebelum gelombang udara ini bertukar sepi, ia ingin menitipkan sekeping nota rasa buat anda semua yang masih setia bernafas dalam frekuensi yang sama. Terima kasih kerana sudi meminjamkan waktu berkongsikan rasa, membiarkan suara Yat menjadi peneman malam anda. Rakan pendengar yang paling dihargai, dalam hidup ini kita tidak mampu berjalan bersendirian. Kerana itu malam ini Yat melayangkan rasa syukur paling mendalam. Terima kasih terutama buat jiwa-jiwa murni yang sentiasa mendoakan kita dalam diam tanpa perlu kita ketahui namanya. Mungkin datang dari doa seorang isteri yang menunggu kepulangan kita, dan juga mungkin doa dari seorang suami yang sentiasa menyokong kita, dan juga mungkin doa dari mereka yang belum pernah kita kenali. Dan terutama buat jiwa-jiwa murni yang bersama dengan Yat dari tadi, singgahlah ke sana. Terima kasih atas sokongan anda semua bersama dalam Santai Nan 12. Kini ketibikanlah segala resah yang berbaki, rehatlah jemari yang lelah, pejamkan mata dengan sekeping hati yang penuh dengan kemaafan dan kesyukuran. Yat doakan semoga malam ini memberikan harapan buat semua, dan semoga malam ini memberikan kita rehat yang paling damai, dan semoga esok yang penuh keberkatan menanti dengan penuh senyuman untuk kita. Sehingga kita bertemu lagi di ruang waktu yang diizinkan olehnya. Mohon maaf dan salah silap kilaf sepanjang Yat bertugas. Salam hormat dari Yat. Yat mengundurkan diri. Selamat malam. Assalamualaikum. Terus setia bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita layan dulu Seperti Dulu Exist. Lagu terakhir untuk anda bersama dengan Yat di jam ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM, juga bersama dengan saya Aizat Azam di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan semestinya pelbagai seksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi, dan diteruskan bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

RKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di GBH. Geng Boro Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit mengenai status trafik di Lebuh Raya Betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua Lebuh Raya Betul melibatkan Lebuh Raya Utara Selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua Lebuh Raya Betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju ke di sana, Lebuh Raya KL, Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan juga Lebuh Raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang. Dan juga untuk anda, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7752, khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM. Dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nansana Love FM, sentiasa di hati, love handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan, bertanya khabar lah, sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di National FM mengucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia, Buat Sang Puteri, khas untuk anda di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Jadi, apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, ingin dengarkan suara saya, nak dengarkan juga National FM, boleh terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1, dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. Itu dia antara frekuensi National FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ya, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan. Walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, caparan seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7:17 minit pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan melalui RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Salih kita, bertemankan DJ Aizat, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Dita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauh Pahang, Siti Sarah Tom Yam, juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini, juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok National FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Tidak lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Yang juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotoroyong di rumah, dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda, menetahukan ada kawasan air yang bertakung dan sebagainya, kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat, dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakung yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan, dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Mungkin dah lama kita tak berkotoroyong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah menjadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk Aedes ini. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

RKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final

0: Tahir, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ni, kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menerapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara. Jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh melibatkan, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa, ada insan yang tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan National FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang tengah mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga yang tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata tengah menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja, sambil itu tengah mendengarkan National FM. Terima kasih banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook National FM, nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi, melalui aplikasi My SPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Azan and the Subwriter, Kelibat si Penyanyi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Dan juga terima kasih kerana terus temankan saya. Dan bagi warga Mersing Johor nak dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 90.9, manakala mereka yang berada di Seremban Negeri 9, 91.7, di Sik Kedah 102.7, dan juga warga Perak khususnya yang berada di Taiping mendengarkan kami di frekuensi 107.1. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, ini dia lagu khas diutarakan dan juga ramai yang meminta lagu ini. Itu dia lagu daripada Fauzia Latif, Aku Bukan Boneka. Khas untuk anda, Nasional FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus kekal mendengarkan Nasional FM di mana sahaja anda berada. Dan juga anda boleh terus dengarkan juga menerusi RTM Klik. Dan juga ada yang sedang mungkin waktu ini bersantai menyaksikan juga perlawanan yang telah berlangsung sekarang ini antara pasukan Perancis dan juga pasukan Morocco yang akan bersama-sama menyaksikan ataupun pamerkan permainan yang sangat baik pada waktu ini. Dan seperti biasa juga, terima kasih banyak kepada anda yang berikan komen dan ucapan. Antaranya kita ada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak dengan ucapan selamat pagi dan semoga DJ sihat dan juga buat rakan-rakan yang mengalir diri ini, semoga semuanya dalam keadaan gembira dan juga sihat sejahtera. Juga ada Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan waktu ini, katanya tengah bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Juga ada Farah Farahani yang berada di Kota Baru, Kelantan. Juga terima kasih juga kepada Muhammad Musrikin, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sama-sama tengah mendengarkan daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa dengarkan nanti slot Alpha 2.0, satu perkongsian ilmu yang amat bermanfaat dan juga amat berguna untuk kita, di mana tajuk pada hari ini akan membincangkan mengenai semak arah kiblat, sempurnakan ibadah. Dan yang akan mengupas lanjut mengenai topik tersebut, kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin, yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan pada pukul 10.30 pagi ini, semestinya di National FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehidupan ini, tidak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Ada masanya kita diuji dengan cabaran, kegagalan dan juga kekecewaan. Namun ingat ya, kepada semua pendengar, setiap langkah yang kita teruskan walaupun perlahan tetap membawa kita lebih dekat kepada impian yang ingin dicapai. Dan dalam kehidupan kita, jangan sesekali membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap insan mempunyai masa, peluang dan juga rezeki yang berbeza yang

Sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih itu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Ha, begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun ya, kerja dia tu tak hebat tak mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang ya, dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina, sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula kan? Ha, gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok. Walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha ya, bekerja. Maka orang yang ya, mempunyai ya, rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri. Ha, itu tuan-tuan. Kita kalau kita pangkat tinggi ke apa ke, tak, jangan kita pandang rendah pada orang. Dan lagi hadis Nabi SAW bersabda, la'an ya'khuza ahadukum hablahu faya'tiya bihuzmati hatabin ala zuhrihi faya'bi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'alan nas. Riwayat Imam Al-Bukhari. Seseorang kamu mengambil tali, mengumpul kayu api, memikulnya di belakangnya, lalu menjualnya sehingga Allah menjaga marwahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Ha, tengok, Nabi kata kalau kamu ya, pergi ke hutan potong potong kayu ya, pergi pikul kayu, jual kayu tu, maknanya pekerjaan tersebut tak hebat antara mana. Orang potong kayu, yeah. Orang jual kayu. Walaupun Nabi kata, walaupun dalam keadaan begitu kerja kamu, maka disebabkan keadaan begitu, Allah Ta'ala jaga marwah kamu. Maknanya orang tidak memandang lekeh pada diri dia. Marwah dia itu tidak jatuh. Lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Ni setengah orang kadang-kadang dia tolong kita, tapi dalam masa yang sama dia kutuk pula kita. Ha, kan? Kita kena terima lah. Dah kita pun jenis malas, asyik minta je kerjanya. Sebenarnya dia ada masalah. Orang lain pun ada juga masalah, tapi orang lain usaha.
usaha selesaikan sendiri. Barulah bila kita ni kurang meminta, barulah martabat atau pemaruah diri kita tu akan terjaga. Ini bila orang kutuk kita, tahu pula kita marah. Tapi bekerjanya malah. Patutnya tak payahlah kita marah. Dan kita pun tak ada masalah, make up begitu je kan, bagi tahu begitu. Jadi itu makna tuan-tuan, yeah? Nabi kata kerja angkat kayu, jual kayu api itu lebih menjaga maruah daripada kamu suka meminta-minta. Kecualilah kalau kita ni duit dah banyak, pencen dia ada pencen dah 2,000, 3,000 sebulan, tu yang dia tak kerja, tak apalah kan. Ini beli beras pun kadang-kadang tak, minggu depan tu tak tahu ada beras ke tidak. Baiklah bekerja. Tak kisahlah. Ya, kerja apa-apa sekalipun, walaupun gaji dia tu tak besar, yang penting bekerja. Lebih baik daripada kita duduk dalam keadaan meminta-minta. Dan lagi Nabi SAW bersabda, ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi maz'atul lahmin, yang bermaksud seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Baik, makna dia hadis Nabi tadi, seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Nabi kata orang yang suka meminta-minta ni, dia ni seumpama orang yang tak ada malu. Tak ada rasa segan pun. Muka tebal orang panggil. Menonor nyadin je begitu. Lepas tu bila pergi rumah orang, kenapa rumah kamu kotor sangat? Tengok apa ni, kain baju pun bertambun kan? Tak macam rumah dia kan? Memang tak macam rumah dia. Dah kawan tu laki bini kerja. Yang kita ni laki je kerja, bini tak kerja. Memang bersih lah rumah. Lepas tu bila kawan laki bini tu mewah sikit kehidupan dia, kamu tak apalah kaya, tak macam aku kan? Kalau nak kaya juga, dua-dua lah kena bekerja kan? Lainlah kalau gaji laki tu RM80,000, tahan lah kira sikit kan? Jadi kita jangan samakan dengan orang lain. Tapi Nabi kata jangan suka kita meminta-minta lah. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Cari punca sebab apa keadaan kita begini. Oh, rupanya kita tak ada kerja tetap. Cari kerja tetap. Ini asal nak kerja, kerja. Tak nak kerja, baring. Ha. Memang terbaring lah dibuatnya kan. Jadi Nabi kata orang ni di akhirat nanti, muka dia tak ada tertinggal pun sedikit daging. Cengkung habis muka dia. Sebab dekat dunia ni tak ada rasa malu pun. Ya, nak meminta-minta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi Nabi SAW bersabda, Man sa'alannasa amwalahum takathuran fa'innama yas'alu jamran faliyastaqilla au liyastakfir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Allahumma

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada. Dan pagi ini bersama dengan saya Zori Nova akan temankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Dan telah masuk untuk serat fardu subuh bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman sebentar tadi. Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Aktif 6.10 Hashtag Rancang Perbisa
1: Tuhan aku.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya
1: FM. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dan hari ini hari Jumaat 10 Julai 2026. Ada perkara-perkara yang terbaik akan dilakukan untuk anda bermula pagi ini. Ada juga yang pagi ini memulakan yang pertama untuk masuk kerja. Alhamdulillah kan. Jadi saya doa kepada anda semua, selamat semuanya dalam keadaan yang baik-baik insyaAllah. Dan pagi ini pada pukul 6.45 minit pagi nanti, kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya akan dapatkan daripada berita RTM nanti. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
0: Tak kira pagi, petang

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif enam sepuluh. Aktif enam sepuluh.
0: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zuran Alva di Kedah FM. Mulakan pagi ini dengan senyuman dan juga mulakan dengan yang positif sahaja. Okay, dan untuk pagi ini saya dah gosikan untuk anda
2: Semasa
0: FM. Tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Jadi untuk yang pertama adalah program literasi digital generasi Felda sambut baik pelaksanaan di setiap tanah rancangan. Dan seterusnya pula, had umur persaraan pertimbang pelanjutan bagi jawatan kritikal. Dan seterusnya, kesalahan pilihan raya polis terima 73 laporan sejak 27 Jun yang lalu. Dan PRN Johor ke-16 SPRM terima 3 maklumat 1 babitkan dakwaan rasuah oleh calon. Dan seterusnya pula, sasaran perdagangan baru Malaysia Tenant selesai isu tertunggak berkaitan dengan perikanan dan pertanian. Okey, itu sahabat kongsikan untuk anda semua sebab sedikit berkenaan dengan tajuk utama akhbar. Jadi untuk anda semua nak dapatkan lebih lanjut lagi, lebih detail lagi, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Aktif 10 #RancakBerbisa Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Yeah. Turn me up. Yeah, that's right.

0: Hey, is that it?
1: Laluan ke final
2: Selasa
1: 9.30 pagi.
2: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
1: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

OPR kekal 20.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability. Khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohd Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Dato' Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Ego, darling, I, let's go, darling.

0: on air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Kehangatan aksi kalah mati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
3: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
2: Terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik sehingga pukul 10 pagi. Dan yang pastinya untuk pagi ni juga yang mungkin sedang memulakan perjalanan untuk mencari rezeki untuk abang-abang, akak-akak yang membawa e-hailing, makanan ataupun penumpang. Ada juga yang ketika ini bersiap sedia nak pergi ke kebun. Ada yang bersiap sedia nak bawa anak-anak pergi berjalan-jalan. Untuk hari inilah ya. Jumaat dan juga Sabtu adalah hari yang sangat menarik lah. Sebab Kedah cuti, semestinya lah nak bawa pergi jalan-jalan kan, ataupun nak berehat dekat rumah. Okey, tapi sebelum tu juga kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang serbatkan daripada berita RTM. Kalau tadi kita dah pergi ke dalam negara kan, sekarang kita nak pergi ke luar negara, yang mana Amerika Syarikat akan menyedia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan di selatan Lebanon sebagai sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian yang dipersetujui kedua-dua pihak. Dan seterusnya, 6 penduduk Palestin dilaporkan maut dalam beberapa serangan terbaru dia tentera rejim di Gaza. Allahu akbar. Dan seterusnya, selepas menyingkirkan Brazil, kini Haaland mengintai mangsa seterusnya England. Okey, itu sahabat kongsikan untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar di Berita RTM. Banyak lagi kat sini, tapi apapun untuk anda semua boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Berita-berita yang terkini semuanya dekat situ. Terus kekal bersama Zori Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
4: Lebih dekat, lebih padu.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Jadi jom kita nak terus untuk ikuti cuaca di Kedah FM.
2: Cuaca hari ini.
0: Kita nak bersama dengan Cik Bukhari di Jabatan Pembangunan Malaysia Negeri Kedah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Bukhari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Rahman? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Berikut adalah ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di bahagian Kedah Utara, ramalan di sebelah pagi tiada hujan, petang ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan senja diramalkan tiada hujan. Di bahagian Kedah Selatan pula, ramalan di sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan senja diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat selaju 30 hingga 40 km sejam. Kadar pula berombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan ciri-ciri pelaku

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Dia tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan Cik Sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Majikan ni ada macam-macam jenis. Ada majikan yang buat macam-macam pasapah dalam hidup. Jadi saya suka kalau majikan ini dia ada yang disebut sebagai bekerja dengan saya berbanding majikan yang guna pasapah bekerja untuk saya. Bekerja untuk saya ni artinya dia seorang majikan yang dia mengarah, dia atur, dia ejah. Orang lain akan buat kerja untuk dia. Kalau boleh, dia nak kerja hak orang buat tu sempurna ikut macam mana dia nak. Teratur macam mana dia nak. Tapi kalau silap, dia marah. Kalau silap, dia bambu macam-macam dengan kata-kata. Padahal kadang-kadang orang buat kerja tu okey dah dan padan dah. Tara tu memang elok dah kerja. Tapi ada macam-macam benda hak yang titik bengik kecil-kecil yang dia ambil kira. Pasal apa? Dia asyik duk arah orang. Dia sendiri tak pernah buat. Dia tak tahu macam mana masalah-masalah yang berlaku di sana. Tu nama dia bekerja untuk saya. Ada satu lagi jenis majikan yang kita sebut sebagai bekerja dengan saya. Dia arah, dia atur, dia eja, dia arah, dia atur, dia buat semua. Dan dia turun sekali pi tolong dan merasai macam mana anak buah rasa. Tang mana-mana tak kena, dia tolong cari jalan. Dan juga hak susah payah, dia sama-sama ajak anak buah dia pakat buat bagi selesai. Cari jalan penyelesaian. Maka bila berjaya, dia tak kata dia seorang yang buat. Akan dia kata, kita kejayaan ni kita kongsi bersama-sama dengan anak buah. Tu nama dia bekerja dengan saya. Hak bekerja untuk saya tadi, bila berjaya, dialah. Yang atok dialah. Yang buat tu dialah. Ini antara apa yang disebut sebagai jenis-jenis yang dikatakan majikan-majikan dalam pentadbiran ataupun dalam apa-apa jua kerja buat kita tiap-tiap hari. Sebab itulah Nabi SAW nak supaya setiap orang yang menjadi pemimpin, setiap orang yang menjadi majikan, jadilah majikan yang adil. Dan juga majikan yang adil ini disebut dalam banyak hadis. Pemimpin yang adil ini adalah merupakan di antara ahli-ahli syurga yang disebut sebagai Al-Imamul Adil. Di antara ahli syurga ialah pemimpin atau majikan yang adil, yang saksama. Jadi mudah-mudahan jadi panduan kita dan juga motivasi untuk kita menjadi insan yang baik dan juga insan yang sentiasa melihat kebajikan orang lain dan berjaya bersama-sama. Jadi bekerjalah dengan saya, bukan bekerja untuk saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.